Shalom, selamat pagi, suara indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar suara indah, saya penginjil Teresta. Pagi ini akan

membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Engkau kembali memberikan kami kesempatan, juga kekuatan untuk bisa bangun, untuk bisa kembali menghirup udara segar, dan mendengarkan, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang memimpin perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami setiap pribadi, dan biarlah melalui perenungan ini juga kami kembali dikuatkan, kami kembali diberikan semangat untuk terus melanjutkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat pagi pendengar Suara Indah. Bersyukur untuk pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 126 dengan judul perenungan pada pagi hari ini, Kelegaan dan Pengharapan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 126. Pendengar Suara Indah, ada yang mungkin familiar dengan sebuah film yang berjudul Miracles from Heaven yang dirilis sekitar tahun 2016 silam yang diambil dari sebuah kisah nyata. Saya tidak tahu apakah pendengar Suara Indah pernah menontonnya atau belum, tetapi izinkan saya untuk sedikit menceritakan kisah dari film tersebut. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami pergumulan yang hebat. Salah satu anaknya secara tiba-tiba mengalami penyakit langka. Awalnya sang ibu hanya berpikir mungkin penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya selama sebulan atau mungkin dua bulan. Tapi seiringnya berjalan waktu, penyakit ini justru semakin parah. Sang ibu yang sangat mengasihi anaknya pada saat itu sangat kebingungan, harus bagaimana? Sang anak semakin hari semakin memburuk keadaannya. Dia tidak bisa makan dengan sembarangan dan dia selalu mengeluarkan makanannya. Dia hanya bisa melihat saudara-saudaranya makan enak. Betapa sakitnya hati sang ibu melihat buah hatinya sangat menderita. Tekanan demi tekanan terus terjadi. Hari demi hari sangat berat untuk dilalui oleh keluarga ini. Hingga suatu waktu anak ini mengalami kecelakaan hebat, di mana organ-organ tubuh dia yang sebelumnya sudah rusak semakin rusak, bahkan ada yang hampir tidak berfungsi. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya sudah putus asa. Mereka sudah tidak memiliki harapan kembali. Mereka berpikir anak ini sudah meninggal. Hingga akhirnya sang dokter datang kepada kedua orang tua anak tersebut. Ibu, bapak, anak ibu sudah siuman dan semua penyakitnya sudah sembuh. Pendengar Suara Indah, mungkin terdengar ini satu hal yang mustahil. Tapi film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Apa yang kita rasakan ketika kita mendengar perkataan dokter tersebut? Saya percaya kita semua akan senang. Bukan hanya senang yang biasa, tapi sangat-sangat senang. Terlebih anggota keluarga dari sang anak, orang tua, dan adik kakaknya. Tentu mereka mengalami sukacita yang begitu besar yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka rasakan. Pendengar Suara Indah, begitu pula yang dirasakan oleh bangsa Israel dalam Mazmur 126 ini. Bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami penderitaan yang begitu menakutkan, yaitu penawanan di Babel. Mereka sangat putus asa. Mereka merasa sudah tidak ada lagi harapan. Mereka berpikir sepertinya mereka akan menghabiskan hidupnya dalam penawanan ini. Tetapi di tengah keputusasaan bangsa Israel, Allah memberikan harapan kepada mereka.
Di tengah-tengah keterpurukan yang begitu lama, penderitaan yang begitu menyakitkan, mereka menemukan secercah harapan. Kita dapat melihat ungkapan sukacita yang begitu besar itu melalui Mazmur yang tadi kita baca. Oleh karena sukacita yang begitu besar, bangsa Israel merespon dengan dua cara. Jika kita membuka Alkitab, kita dapat melihat terjadi pembagian ayat atau terdapat sebuah spasi besar di tengah-tengah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Itu merupakan pembagian dua respon yang diberikan oleh bangsa Israel. Mari kita akan melihat bersama-sama dua respon tersebut. Saya berharap Bapak Ibu dan pendengar Suara Indah yang lain bisa sambil membuka Alkitabnya, baik itu di HP maupun di Alkitab, agar bisa mengikuti perenungan firman pada pagi hari ini dengan lebih baik. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah melalui pujian. Setelah mendapatkan kelegaan dan pengharapan yang besar, pemazmur menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel saat mendapatkan kelegaan tersebut. Respon pertama yang diberikan oleh bangsa Israel ialah memuji Tuhan. Mereka sangat bersuka cita, terlihat dari perkataan pemazmur di ayat yang pertama. Dikatakan keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya bahwa seharusnya mereka tidak mengalami itu. Tapi karena Allah yang begitu besar, mereka mengalami pengharapan itu. Harapan itu ada, sukacita itu mereka alami, layaknya seperti mendapatkan sesuatu hal yang mustahil, seolah-olah kelegaan ini seperti sebuah mimpi. Lebih lanjut dalam ayat yang kedua dikatakan mulut kita penuh dengan tertawa. Ungkapan sukacita mereka sangat menarik. Mereka seolah-olah tidak bisa berkata-kata, saking senangnya mereka. Mereka hanya bisa tertawa dan kegirangan. Bisa kita bayangkan betapa besarnya perasaan lega yang mereka rasakan, seperti kelegaan yang keluarga di film Miracle from Heaven rasakan. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, di tengah keputusasaan yang begitu melelahkan dan tidak ada harapan, tiba-tiba datang harapan dan kelegaan yang diberikan oleh Allah. Dan di ayat yang ke-2b mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau saya membayangkan begitu ya, mungkin pada saat itu mereka sedang lari-lari kegirangan sambil berteriak, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kami. Kalau zaman dulu sudah ada WhatsApp atau Instagram, mungkin mereka akan cepat-cepat menulis di WA story atau di Instagram story apa yang mereka rasakan menggunakan caps lock, huruf besar semuanya, biar semua orang tahu kalau Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Ini ungkapan sukacita yang begitu besar yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tambah lagi di ayat yang ketiga, pemazmur menegaskan lagi bahwa ini semua berasal dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari dan mengakui siapa yang memberikan mereka pengharapan, yaitu Allah. Mereka tidak melupakan Allah. Sukacita yang sama seharusnya kita alami saat mendapatkan kelegaan dan pengharapan dari Allah. Apa yang menjadi respon pertama kita saat mendapatkan kelegaan di tengah penderitaan begitu berat? Memuji usaha sendiri atau memuji pekerjaan Tuhan? Pendengar Suara Indah, tidak dapat dipungkiri terkadang di saat kita mendapatkan kelegaan, hal pertama yang dilakukan adalah kita memuji diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, memang harusnya ini yang terjadi dalam hidupku. Atau kita malah memuji diri kita sendiri dengan berkata, wah memang, untung aja aku melakuin itu. Atau mungkin kita mati rasa dan berkata, ya namanya juga penderitaan, pasti akan ada kelegaan lah. Tidak ada rasa syukur yang kita lontarkan. Terkadang kita lupa bahwa ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita semata-mata hanya anugerah Tuhan. Dari respon bangsa Israel kita dapat melihat bahwa hal pertama yang mereka ingat saat mendapatkan kelegaan adalah Allah. Allah yang terus bekerja, Allah yang tidak membiarkan anaknya menderita. Dan ungkapan rasa syukur yang besar mereka berikan kepada Allah yang sudah memberikan mereka kelegaan. Dan pendengar Suara Indah, tidak hanya memuji Tuhan, tetapi respon kedua yang diberikan bangsa Israel adalah mendoakan mereka yang masih dalam penderitaan. Respon ini mungkin menjadi respon yang cukup unik.
Kita cukup biasa mendengar respon dari sukacita adalah memuji Tuhan dan mengucap syukur. Tetapi kali ini respon yang unik adalah bangsa Israel tidak melupakan kawan-kawannya yang masih dalam penawanan. Di ayat yang 4-6, mereka mendoakan rekan-rekannya yang masih ada di sana. Ketika mereka bersukacita, mereka mengingat bahwa masih ada orang-orang yang menderita. Sehingga bangsa Israel yang sudah berhasil keluar dari penderitaan memberikan semangat dan seolah-olah berkata, "Pengharapan masih ada untuk kamu, kawan." Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat kata demi kata dari doa bangsa Israel. Ayat yang 4, dikatakan, "Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti batang air kering di tanah Negeb." Maksud dari perkataan memulihkan bangsa batang air di tanah Negeb itu, bahwa di tanah Negeb itu adalah daerah yang sangat gesar, gersang. Bukan suatu hal yang aneh saat batang air kering berada di tanah Negeb. Maksudnya adalah di saat musim hujan, batang air yang kering tersebut dengan tiba-tiba menjadi aliran air. Ini yang dikatakan oleh pemazmur gitu ya, dikatakan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di tengah tanah Negeb yang kering, justru batang air kering ini hal yang biasa. Tapi ketika dikatakan memulihkan batang air, seolah-olah ada aliran air. Tiba-tiba yang kering tadi itu menjadi aliran air. Ini merupakan sebuah keajaiban yang besar dalam tanah Negeb yang sangat gersang. Bayangkan di tengah padang gurun yang gersang, kering, panas, terdapat sebuah aliran air dari sebuah batang kering yang mustahil dan unik. Oleh karena itu bangsa Israel secara tersirat berkata, Tuhan dapat memulihkan sesuatu yang mustahil, dipulihkan seperti batang air kering di tanah Negeb yang tiba-tiba dapat menjadi sebuah aliran air. Di ayat yang 5a dan 6a dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kata-kata mencucurkan air mata dan menangis merupakan sebuah gambaran betapa beratnya kehidupan mereka dan betapa dalamnya kesusahan hati. Sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan selalu ada air mata mengalir dari matanya. Bayangkan oleh kita semua setiap hari tangisan selalu ada, rintihan kesakitan, bukan hanya fisik yang lelah tapi hati dan mental pun lelah. Kita aja yang selama setahun mengalami pandemik, betapa menderitanya kita, betapa jenuhnya diri kita. Hari-hari dipenuhi oleh tangisan, keluhan, capek, dan masih banyak lagi. Bagaimana bangsa Israel berada di tawanan yang sangat lama dan menderita itu? Sangat wajar saat mereka menangis setiap harinya, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Pemazmur menuliskan dalam ayat 5b dan 6b, ketika pemazmur mengatakan orang-orang yang menangis dengan mencucurkan air mata, tapi pemazmur juga berkatakan akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika di ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur menggunakan kata pasti dalam ayat yang ke-6b, menunjukkan sebuah keyakinan dan doa bahwa pengharapan itu pasti ada untuk mereka yang masih dalam penawanan dan penderitaan. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur dengan sorak-sorai. Sama seperti ayat yang kedua, bangsa Israel berdoa dan sangat berharap kepada Tuhan untuk memberikan kelegaan yang sama kepada mereka yang masih dalam penderitaan. Saya rasa doa ini bukan hanya dilontarkan untuk mereka yang masih ada dalam penawanan, tapi juga untuk setiap kita hari ini yang sedang dalam pergumulan melewati hari demi hari yang mungkin sangat berat ini. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa pengharapan itu masih dan pasti ada untuk kita. Dan kita diingatkan bahwa untuk tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang kita tahu bahwa mereka sedang dalam pergumulan. Mungkin kita menganggap doa adalah hal yang biasa, hal yang klise. Setiap ada orang yang bergumul, biasa kita akan berkata, aku dukung dalam doa ya. Tapi pertanyaannya benar gak sih kita doakan? Pemazmur mengajak kita melihat bahwa doa itu bukan hal yang klise,
bukan hanya sampai di omongan aku dukung dalam doa ya, tetapi sebuah hal yang besar dan respon yang benar. Doa sebuah hal yang kristal tetapi sebuah respon yang akan memiliki dampak yang besar. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa memiliki kekuatan yang besar, kuasa yang sangat besar. Jadi jangan pernah kita menyepelekan doa. Pendengar Suara Indah, mungkin saat ini kita merasa, mana pengharapan dari Tuhan? Saya bertahun-tahun bergumul dengan hal ini. Sampai sekarang gak ada kelegaan dari Tuhan. Atau kita berkata, bukan pengharapan yang datang, justru penderitaan demi penderitaan yang terus datang dalam kehidupan saya. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kelegaan terbesar itu sudah kita dapatkan? Sadarkah kita bahwa pengharapan terbesar sudah Tuhan berikan kepada kita? Yaitu lepasnya kita dari akar segala penderitaan, yaitu dosa. Dosa membawa kita kepada sebuah penderitaan besar. Dosa membawa kita kepada kematian kekal, membuat kita tidak memiliki harapan, tidak bisa berelasi lagi dengan Allah. Tetapi Allah sudah memberikan kelegaan terbesar itu kepada kita. Kita yang gak ada harapan dan seharusnya tidak mendapatkan harapan itu, tetapi Yesus datang ke dunia dan memberikan harapan itu. Karya agung di kayu salib seolah-olah memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sesuatu yang mustahil, tapi hal itulah yang terjadi ketika mengirimkan anak satu-satunya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ia rela mati, ia rela disakiti, ia rela menderita penderitaan yang besar. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk memberikan kelegaan kepada kita. Jika bayangkan itu semua dialami oleh kita, rasanya saya juga tidak akan sanggup. Penderitaan di dunia saja seringkali ingin menyerah, ingin putus asa, apalagi penderitaan kekal. Oleh karena itu, kita harus bersandar kepadanya, karena hanya Dia yang mampu memberikan kita kelegaan tersebut. Hanya Yesus yang mampu. Oleh karena Yesus,

penderitaan kekal tidak perlu kita alami. Karena Yesus, penderitaan di dunia saja seringkali kita ingin menyerah, apalagi penderitaan kekal. Dan inilah satu berita baik bagi kita. Penderitaan kekal kita, akar dari penderitaan kita, sudah dipulihkan. Kelegaan terbesar sudah dialami. Pendengar suara indah, coba kita mengingat kembali, apa sih kelegaan-kelegaan kecil yang sering kita lewatkan? Ketika pagi-pagi kita bisa bangun, membuka mata, ketika kita bisa bernafas lega, ketika kita bisa menggerakkan tangan-tangan kita, ketika kita bisa melangkah, ketika kita bisa makan, ketika kita bisa melihat warna-warna yang begitu indah. Bukankah itu juga menjadi satu kelegaan, kelegaan kecil yang sering kita lewatkan? Kadang kita berpikir memang sudah seharusnya kita mengalami itu. Tetapi bukankah hal-hal itu justru satu kelegaan-kelegaan kecil, pengharapan-pengharapan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita? Dan ketika kita mengingatkan hal itu, apa respon kita? Mengucap syukur? Atau kita lupa bahwa itu semua adalah pekerjaan tangan Tuhan? Hari ini, mungkin kita masih dalam pergumulan yang berat. Kesesakan yang sudah begitu lama kita alami, di tengah kesesakan dan pergumulan itu, kita ingat ada Tuhan yang memeluk kita. Ada Tuhan yang memberikan kelegaan. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat kelegaan yang Tuhan beri. Tapi di kemudian hari, di saat kita mendapatkan kelegaan itu, baik kelegaan kecil maupun besar, kita tahu apa yang kita respon, yaitu memuji Tuhan, sebab itu semua kita dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Bagi pendengar suara indah yang mungkin sedang menghadapi hari ini dengan langkah kaki yang berat, dengan hembusan nafas yang berat, ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan lagi mengulurkan tangannya ke kita. Kita mau enggak menjamah tangan Tuhan, menyerahkan kembali penderitaan kita, dan berkata, "Thank you Tuhan, udah gak pernah lepasin lagi tanganmu. Tuhan selalu menggandeng tanganku dan selalu hadir, memberikan ketenangan juga pengharapan." Hari ini melalui perenungan firman Tuhan, setiap kita kembali diajak untuk melihat kelegaan-kelegaan kecil yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan kelegaan besar bagi kita. Maukah hari ini kita memulai hari dengan ungkapan syukur, dengan memuji Tuhan, dan terlebih mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika kelegaan terbesar kami sudah terima. Penderitaan besar sudah Tuhan pulihkan dalam hidup kami. Dan hari ini di tengah segala pergumulan kami, kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kami pengharapan bahwa kelegaan dan pengharapan sedang menanti kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sertai setiap kami. Bagi pendengar suara indah yang hari ini melangkahkan kakinya dengan begitu berat, menghembuskan nafasnya dengan begitu berat, Tuhan tolong beri ketenangan kepada mereka. Tuhan tolong berikan damai sejahtera kepada mereka. Kiranya damai sejahtera dan ketenangan Tuhan terus berlimpah dalam hidup mereka. Dan terlebih lagi mereka bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyadari bukan hanya kami yang mengalami penderitaan ini, tapi mungkin ada orang-orang di sekitar kami juga yang melangkahkan kakinya dengan berat, menghembuskan nafasnya dengan berat. Kami mau berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kelegaan kepada mereka. Mungkin penderitaan itu tidak langsung selesai, tetapi kiranya sukacita sejati terus mereka rasakan. Thank you Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami, dan kiranya setiap firman Tuhan yang diberitakan hari ini
dapat memberi menjadi kekuatan untuk kami bisa melangkah setiap harinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS dan atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan saat ini saya akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang sudah diberikan melalui SMS atau WhatsApp. Dan saat ini saya juga mengajak pendengar Suara Indah dimanapun berada untuk sama-sama bersatu dalam doa, untuk sama-sama mendoakan setiap rekan-rekan, setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul. Seperti kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ketika kita diberikan kelegaan, bukan hanya mengucap syukur, tapi kita juga berdoa mengingat setiap orang-orang di luar sana yang sedang dalam pergumulan. Yang pertama, kita sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengingat untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya, anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suaminya. Ada Bapak Lukas yang bersyukur Ibu Popon sudah sembuh dari kanker kelenjar getah bening dan masa pemulihan. Berdoa untuk Nehemia Natasha yang mencari pekerjaan juga pasangan hidup. Untuk Bapak Krisine di Geger Kalong, kesembuhan pasca stroke, juga anak Joakim Sine hipotonus, juga penjualan rumah. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis, pengobatan gejala katarak, sakit lutut, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Ibu Iin, untuk anak Wulan akan dioperasi hari Rabu karena ada miom di kandungannya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus menolong setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dengan hal kesehatan juga bersyukur atas kesembuhan. Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus berkati di tengah pergumulan ini. Setiap pendengar Suara Indah diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera sehingga dapat melewati pergumulan kesehatan ini dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita akan sama-sama berdoa bagi pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga teringat untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dengan pekerjaan, studi, juga pasangan hidup. Ada Sharon dan Sherlyn, ada Susan, ada Maureen, ada Keisha, Angelina, ada Abed, juga ada Alex. Setiap mereka, anak-anakmu yang sedang bergumul ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan di waktu yang tepat, juga Tuhan juga memberikan semangat kepada mereka untuk mereka mau melangkahkan kakinya dan mau terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang diri kita, tapi tentang Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati untuk keluarga mereka, juga untuk setiap diri mereka. Biarlah setiap mereka juga terus memiliki pengharapan dalam Kristus. Tuhan berkati untuk setiap pendengar Suara Indah lainnya yang sedang mendengarkan hari ini. Setiap mereka yang bergumul dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi, Tuhan yang menjamah setiap mereka, berikan ketenangan juga damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang berulang tahun di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada pendengar Suara Indah yang berulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya damai sejahtera dan sukacita sejati dari Tuhan terus melimpah. Dan hari ini kita akan berdoa untuk Ibu Yanti Sucianti, untuk Bapak Adi El Gibran, untuk Saudari Devi, juga Bapak Antonius Budi yang berulang tahun pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan terus limpahkan kepada keempat pendengar Suara Indah. Ada Ibu Yanti, ada Bapak Adi, ada Saudari Devi, juga Bapak Antonius. Bersyukur untuk setiap anugerah demi anugerah yang dirasakan. Kiranya Tuhan di usia yang baru ini, keempat pendengar Suara Indah ini diberikan terus kekuatan, diberikan terus pengharapan, juga kehidupan mereka juga terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Setiap pergumulan, setiap harapan, kiranya bisa
Tuhan terus tolong, kiranya Tuhan yang terus sertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keempat rekan-rekan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami, juga seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Teresta, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: cinta, udah cinta SIM lu belum?
1: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
0: Ntar lagi udah mau abis hidupnya, nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM link berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya itu Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat. Buat yang reguler itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan satu lagi ada di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang mobil SIM kelilingnya hari ini di hari Rabu itu ada di ITC Kebon Kelapa dan Penn Avenue. Hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Dan hari Jumat itu ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang Kota Bandung juga ada yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali, Jumat ada di Borma Setia Budi. Kabupaten Bandung dan juga Cimahi juga ada ya. Pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Gerbang Komplek GBI Bojong Soang. Kalau besok karena hari libur jadi tentatif ya. Ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Hari Jumat ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini itu dan juga besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Hari Jumat ada di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan.

Halo pendengar, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang banget hari ini Viana bisa kembali lagi temenin kalian dalam program Trending Topic Morning. Dan langsung aja Viana mau mulai dengan rangkaian berita terkini. Ada yang mengharumkan nama Indonesia kembali nih. Dia adalah seorang pecatur putri muda Indonesia bernama Hillary Rokateng. Dia mencatatkan prestasi membanggakan di kancah internasional karena berhasil menembus peringkat ketiga dunia kategori U11 setelah lonjakan rating signifikan sebesar plus 344 poin. Capaian ini diraih setelah tampil gemilang dalam 3 turnamen yang digelar di Serbia. Dan gak cuman itu, Hillary juga resmi menyandang gelar Women Candidate Master yang menjadi sebuah pencapaian penting dalam dunia catur loh. Prestasi ini menjadi bukti kalau talenta muda Indonesia mampu kok bersaing dan bersinar di panggung dunia dengan konsistensi dan performa yang luar biasa bahkan di usia dini. Nih, ada kabar yang cukup mencengangkan juga tapi membuktikan kalau sebenarnya generasi muda Indonesia tuh pinter-pinter loh. Seorang bocah asal Indonesia bernama Ilham sukses menggegerkan jagat kripto setelah dia berhasil mengakali AI Grok untuk mentransfer dana 3 BDRB atau sekitar 2,3 miliar rupiah ke wallet pribadinya. Dia nggak pakai metode peretasan teknis yang rumit, dia cuma menggunakan pendekatan berbeda lewat sandi Morse yang disisipkan dalam perintah teks. Ilham seolah berhasil melakukan bypass pada sistem keamanan, kemudian memberikan instruksi transfer aset yang dieksekusi tanpa hambatan loh. Dan walletnya Ilham pun langsung terisi. Tapi dia panik nih, dia pun akhirnya nego dengan komunitas, lalu mengembalikan 80% dan mengkip 20%-nya sebagai bug bounty. Tapi 20% dari 2,5 M itu sekitar 500 juta rupiah berhasil dia dapatkan. Dia tuh intinya pakai sandi Morse menyuruh si AI Grok ini tuh buat menerjemahkan dan akhirnya malah mengirimkan uang sekitar 2,3 miliar rupiah tersebut ke wallet pribadinya Ilham. Kalau kalian jadi Ilham, kalian bakal kembaliin atau kalian gimana nih? Soalnya dengar-dengar setelah itu tuh Ilham sempat langsung menonaktifkan akun X-nya. Terus sedih gitu. Akhirnya dia nego sama komunitas dan ngebalikin si 80% itu ya. Tapi dari sini membuktikan kalau sebenarnya anak muda Indonesia cerdas-cerdas kok ya. Oke, jangan kemana-mana, Viana bakal ngebagiin berita selanjutnya setelah beberapa buah lagu berikut ini.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, dan bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Yuk, masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian di topik kita tentang keuangan ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita ngomongin tanda-tanda orang yang pura-pura kaya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tanda-tanda orang yang sekarang tuh udah sukses, udah berhasil, tapi dulunya pernah hidup sederhana. Jadi kita tahu ya, ada ciri-ciri orang yang menunjukkan memang terbiasa dengan gaya hidup sederhana. Mungkin karena memang latar belakang kehidupannya dulu, pengalaman masa kecil, dan juga kondisi ekonomi yang bisa membentuk kebiasaan serta karakter hingga dewasa. Yang pertama, orang yang sekarang udah sukses tapi dulunya pernah hidup sederhana itu akan menghargai hal-hal kecil. Gak akan mudah mengeluh soal hal-hal yang sepele. Mereka bisa menikmati makanan rumahan, jalan-jalan sederhana, atau momen kumpul tanpa perlu kemewahan yang terkesan berlebihan. Kebahagiaan bagi mereka itu tuh gak diukur dari harga, gak diukur dari gengsi. Pengalaman masa lalu bikin mereka terbiasa bersyukur atas hal-hal kecil. Nah, inilah salah satu ciri kuat orang yang tetap memilih gaya hidup sederhana meskipun secara finansial sudah mampu beli apa aja. Terus yang kedua, meskipun sekarang penghasilannya besar, tapi mereka tetap teliti dalam mengatur pengeluarannya. Jarang banget impulsif ketika belanja, tetap mempertimbangkan nilai guna suatu barang. Kenapa? Karena pengalaman kekurangan atau keterbatasan di masa lalu bikin mereka tuh paham betul pentingnya keamanan finansial. Ini termasuk salah satu tanda orang hidup sederhana yang paling mudah dikenali. Tapi beda sama pelit ya, dia tuh lebih bijak dan penuh pertimbangan aja ketika mau menggunakan uangnya. Terus, pernah gak ngelihat seseorang yang sebenarnya kaya tapi penampilannya biasa aja dan jarang pamer? Nah, bisa jadi dia pernah hidup sederhana. Mereka akan lebih fokus pada fungsinya dibandingin gengsinya. Ini berbanding terbalik dengan yang tadi orang pura-pura kaya ya. Mereka terbiasa buat pamer supaya mereka kasarnya naik kelas atau satu kelas dengan orang yang mereka pengen. Kalau ini kebalikannya, yang ini kaya, punya barang branded, tapi mereka nggak pamer. Jadi bagi mereka barang bermerek tuh bukan prioritas utama. Kalau kualitasnya nggak jauh beda dengan alternatif lain, mereka malah bakal nggak gengsinya pakai barang yang tadi kualitasnya pakai alternatif lain. Sikap ini menjadi salah satu tanda kalau orang hidup sederhana ini cukup kuat. Mereka nggak merasa perlu membuktikan diri lewat kemewahan yang dipamerkan. Selanjutnya, orang yang pernah melalui masa sulit biasanya punya etos kerja yang tinggi. Mereka nggak mudah meremehkan pekerjaan kecil dan mereka paham kalau kesuksesan itu butuh proses. Pengalaman masa lalu bikin mereka lebih menghargai setiap peluang. Mereka juga tahu rasanya berjuang, jadi nggak akan mudah menyia-nyiakan kesempatan. Ini juga bagian dari karakter yang terbentuk ketika seseorang terbiasa bergaya hidup sederhana dan harus berusaha lebih untuk mendapatkan sesuatu. Terus, meskipun berada di lingkungan yang elit, tapi mereka tetap nyaman bergaul dengan siapa aja. Mereka bahkan enggak pandang status sosial sebagai penentu value atau nilai seseorang. Orang yang pernah hidup sederhana biasanya lebih empati, karena dia tuh pernah ada di posisi itu yang memiliki berbagai keterbatasan. Nah, hal inilah yang bikin mereka tuh lebih mudah paham kondisi orang lain. Sikap rendah hati ini seringkali menjadi daya tarik tersendiri dan bikin mereka tuh lebih dihormati loh. Bukan dihormati gara-gara kekayaannya, tapi karena kepribadiannya. Terus, next, meskipun lingkungan pergaulan mendorong buat tampil mewah, mereka tetap punya batasan. Mereka tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Pengalaman masa lalu yang penuh perhitungan bikin mereka nggak mudah terbawa arus tren yang hanya beberapa saat. Inilah salah satu tanda orang hidup sederhana yang menunjukkan kedewasaan finansial dan emosional sekaligus. Dan yang terakhir, kalau orang yang pura-pura kaya tadi memiliki rasa aman dari barang-barang yang dia punya, dari kepameran yang dia punya, tapi orang yang tipe ini karena pernah merasakan berbagai ketidakpastian dalam hidup, mereka cenderung menyiapkan dana darurat, investasi, atau ada rencana jangka panjang dengan serius. Bagi mereka kekayaan bukan simbol status, tapi alat
untuk menciptakan stabilitas. Sikap ini sering terlihat pada individu yang tetap milih gaya hidup sederhana meskipun secara finansial dia tuh udah di atas. Pengalaman masa lalu memang gak selalu kelihatan secara kasat mata ya, tapi kebiasaan dan pola pikir yang terbentuk dari fase hidup sederhana seringkali bertahan sampai dewasa. Dan menariknya, banyak orang sukses justru tetap mempertahankan nilai-nilai sederhana itu. Mereka sadar, kekayaan bisa berubah, tapi karakter dan prinsip hidup adalah fondasi yang jauh lebih penting. Memahami tanda-tanda orang hidup sederhana bukan untuk kasih label ya, tapi untuk melihat kalau kesederhanaan bukan berarti kurang. Justru seringkali dari kesederhanaan itulah lahir yang namanya ketangguhan, empati, kedewasaan, karena pada akhirnya memilih untuk tetap bergaya hidup sederhana meskipun sudah kaya itu adalah sebagian bentuk kontrol diri dan kesadaran nilai hidup yang kuat. By a dragon called Blair.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Masih di trending topic morning dan kita masih ngomongin soal finance ya. Nih bagi kalian para introvert ada side hustle yang cocok buat kalian. Jadi yang pertama kalian bisa coba freelance writing. Ini menulis adalah salah satu side hustle ideal buat para introvert. Karena biasanya banyak introvert tuh yang lebih nyaman menuangkan pikiran lewat tulisan dibandingin ngomong gitu ya. Nah proses menulis ini kasih ruang buat berpikir, menyusun ide dan menyampaikan pesan dengan terstruktur. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen nyobain bidang ini sebagai freelance writer, kalian bisa nulis artikel, konten website, copywriting, atau bahkan naskah media sosial. Modal utamanya ya kemampuan menulis yang baik, juga portofolio sebagai bukti kualitas karya. Pekerjaan ini juga fleksibel ya, soalnya kan komunikasi bisa dilakukan jarak jauh, apalagi bagi kalian yang introvert. Yang kedua, kalau misalnya kalian punya keahlian spesifik yaitu desain, nah kalian bisa cari side hustle yang menjanjikan yaitu sebagai desain grafis atau desain website. Pekerjaan desain itu memungkinkan bekerja secara kreatif dan fokus pada proyek tanpa perlu banyak bertatap muka. Dan hal yang perlu disiapkan adalah portofolio yang kuat ya. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan menawarkan jasa melalui platform freelance. Banyak desainer yang pilih bekerja secara remote dan menangani beberapa proyek sekaligus. Next, bisa juga buka toko online. Ini udah gak asing lagi ya. Di era digital kayak sekarang, bisnis online tuh jadi peluang besar yang gak menuntut interaksi langsung dengan pelanggan. Transaksinya juga secara digital, komunikasinya ya di platform digital juga. Meskipun gak menghasilkan keuntungan instan, tapi toko online bisa jadi sumber penghasilan tambahan yang stabil kalau kita kelola dengan konsisten. Nah, si introvert biasanya kan menyukai perencanaan, riset produk, dan strategi pemasaran digital. Ini tuh akan merasa nyaman menjalankan usaha ini dari rumah. Selanjutnya, jadi driver pengantaran makanan ini juga bisa jadi pilihan side hustle. Kenapa? Karena tugasnya relatif sederhana, ngambil pesanan, nganterin, udah deh beres. Waktu kerja juga fleksibel, bisa disesuaikan dengan jadwal pekerjaan utama. Dan pekerjaan ini cocok banget bagi introvert yang lebih nyaman bergerak dan bekerja sendiri tanpa perlu banyak interaksi. Dan yang terakhir, produk tester dari rumah. Jadi penguji produk nih, ini adalah salah satu side hustle yang unik dan fleksibel ya. Tugasnya tuh mencoba produk dan memberikan ulasan jujur berdasarkan pengalaman penggunaan. Nggak dibutuhkan keterampilan khusus selain kemampuan mengikuti instruksi dan menulis review. Pekerjaan ini memungkinkan introvert bekerja dalam suasana tenang, tanpa tekanan sosial, sekaligus berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan. Itu dia jenis-jenis penghasilan tambahan yang bisa kalian coba kalau kalian adalah introvert, tapi ekstrovert juga bisa sih sebenarnya.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Dan kita ketemu lagi besok di jam... besok enggak, Ketang. Besok itu karena ada ibadah kenaikan di hari Kamis. Jadi TTM-nya libur dulu ya, saudara-saudara. Kita ibadah dulu bareng-bareng ya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

冬季未盼一次花期，小春风如何执迷，谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya, dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu Indonesia melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota Anda, lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Rupanya sudah ada yang masuk nih, langsung aja. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Siang sih.
0: Pak Victor, apa kabar Pak? Kembali ke tahta nih.
2: Iya, puji Tuhan, sehat juga. Tuh, Budi nanyain ada tuh stiknya.
0: Ada dong Pak, biasanya nggak pegang handphone Pak dari pagi.
2: Tapi besok kan hari libur, siaran.
0: Iya, besok saya ibadah Pak.
2: Ya sama, betul. Nah, kalau besok libur, soalnya hari libur, ibadah, kenaikan iya. Tuhan Yesus kan.
0: Iya, betul. Lagunya mau apa Pak?
2: Ya udah, semalam di Malaysia.
0: Boleh.
2: Kirim salam buat Ibu Uti, Pak Suyono, Ibu Ami, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Bu Feli, Weni, Silvi, Fani, Bu Herlina, juga Pak Suyono, Ilan, Ine, Iing, Yane, Lani Ketapang, Maya Yunita, Ibu Mary, Lani, Deborah, Setiawati, Nindawen, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yako, Pak Ji, Buncun, Beni Fardede, Beni Nani, Maria May, Veronica, Bikiti, Meili, Ibu Betty, Gloria, Ibu Mimi, Ibu Herlin, Ibu Yosef, Ijuwa, Fanny, Feilan, Meike, Yeni, Yen, Yane, Budi, Memuru, Ibu Lita, Magua, Pak Kong, Ayun, juga Rahmat Parken, Kukong Epik, Pak Winata, Lana, Aulian, Wah, Pak Cecep, Reihan, Sen Siang, Sen Puing, Lipo Cul, Lipo An, Ibu Lin, Pak Ikoi, Rahmat Semenjuntak, Pak Riyadi, semua aja.
0: Oke.
2: Thank you, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Lanjut, halo selamat siang. Bu Ami, apa kabar? Sehat, Bu Ami, terima kasih. Mau lagu apa, Bu Ami? Iya, betul.
3: Buat lagunya ayahnya.
0: Boleh, untuk siapa aja?
3: Buat sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Suryono, Lawiyantan, Patrik, Andrew, Sandra Basta, Ayah, buat Nino, Betty,
0: Oke. Sama-sama. Terima kasih Bu Ami. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Steve. Ibu Deborah, apa kabar?
4: Baik, cepet juga baik ya.
0: Baik, Bu, terima kasih.
4: Mau lagu Kangen aja dari Lydia Natalia.
0: Boleh. Untuk siapa aja, Bu?
4: Kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Padede, Kwahin, Kwahau, Kebuncun, Pak Sunjaya, Kokong Epik, Pak Yakob, Pak Stuyono, Bu Akong, Bu Gloria, Oma Guat, Bu Astuti, Bu Meri, Maria Mei, Bu Peli, Ciladin, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cengkuing, Ketip juga. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, wah rajin nih. Belum di absen udah masuk nih.
5: Iya, ntar keburu di absen, besok libur soalnya. Udah ketahuan, cepet-cepet aja.
0: Aduh.
5: Sehat.
0: Sehatmu, ibu gimana, sehat juga?
5: Sehat.

0: bintang atau bintang?
1: Anima.
0: Iya.
1: Boleh.
0: Buat bintang hari, buat guru, buat pendengar, sehat semuanya.
1: Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Marianti. Terima kasih banyak ya. Oke, thank you. Satu lagi, halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Aduh, suara yang mahal ini. Kemana aja, Bu Betty?
2: Kangen ya?
1: Iya.
2: Baru sehat, abis sakit.
1: Aduh, yang sakit kirain bohongan.
2: Sakit kangen sama kamu. Ah. Kamu janji ngajak mie kocok, ngajak-ngajak, jadi sakit.
1: Mie kocok, aduh takut kolesterol, Bu.
2: Oh, nah itu dia. Mie kocok, jadinya kolesterol. Mie kocok si jangkung, gitu. Dah, minta lagu, ah.
1: Iya.
2: Lagu itu aja, Jamal Medad, Jamilah. Ada gak?
1: Sebentar ya.
2: Ya, Jamilah.
1: Ada.
2: Kirim-kirim ya, buat paket tuh ada gak paket tuh?
1: Udah tadi pertama.
2: Oh, udah masuk duluan. Bentar-bentar gak ada saingan, dia udah mendingin duluin ya. Saingannya lagi sakit. Kirim buat paket tuh, terima kasih ya, walaupun gak disenggol, saya pasti disenggol. Buat Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Uti, Mak Miming, Cisilpi, Ibu Veronica, Pak Yaakob, Pak Andrewaw, Pak Gunggun, dan semua suara indah. Buat Steve, selamat tugas, selamat berkati.
1: Oke, thank you Ibu Betty ya, sudah merequest, terima kasih banyak. Oke, pendengar, sudah banyak sekali request yang masuk. Steve mau putri dulu ya, nanti Steve kasih kesempatan lagi. Senang banget nih lagi pendengarnya lagi bersemangat nih, masuk terus. Oke, Steve akan putarkan dulu lagu-lagu yang udah diminta tadi. Bu Deborah minta Kangen ya, Lydia Natalia ada apa ketu juga, Semalam di Malaysia, kemudian ada Kangen, Ayah, Bintang, dan Jamilah ya. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar? Rangkaian lagunya semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini ya. Sekarang Steve mau bacain dulu request yang udah masuk melalui WhatsApp. Ada cukup banyak yang sudah masuk. Oke, sudah ada Pak Sunjaya nomor 38. Minta lagunya Kau Selalu di Hatiku untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Suyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin dan keluarga, Edi Wan, Pak Akong, Kokong Epik, Pak Yaakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Amih, Wan Ilan, Om Agwat, Yen Cicendo, terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Thank you, Pak Sunjaya ya. Kemudian ada Ibu Lani Ketapang, nomor 940, minta lagu Belalang dari Bimbo. Salam-salamnya untuk Ketua, Wakil Bendahara Sekretaris Pak Yaakob, Gong Epik, Pak Rahmat Parken, Bu Lita, Bu Feli, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Mary, Mam Nurul, Bu Iing, Bu Linda, Bu Ine, Bu Betty, Pak Andrelo, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat terlalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Lani Katapang. Iya, ada Pak Ahau, nomor 1041, minta lagunya Cinta dan Permata dari Panbers. Kirimnya buat Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Gloria, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, kemudian Ko Ahin, Chandra Pasco, dan Steve. Thank you, Pak Ahau. Lanjut ada Ibu Li Ian, nomor 1115, minta Jangan Lagi Kau Menangis Untukku dari Rano Karno, untuk Antos Setiawan, Tasya Aron Salon, Steve, dan semua pendengar, Sye-sye. Oke, thank you, Ibu Li. Satu lagi, Kang Denny Rahmat minta lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Salamnya untuk semua pendengar, spesialnya untuk Menisa Caca yang baru berulang tahun ke-17. Thank you. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request. Ada banyak banget nih yang belum dibacakan, harap bersabar ya, karena antrian cukup padat rupanya. Nanti Steve akan bacakan lagi di segmen berikutnya. Dan buat Anda yang mau request lewat telepon juga, nanti di segmen selanjutnya Steve akan berikan kesempatan ya. Sekarang kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang udah dipilih. Ada Kau Selalu di Hatiku, Belalang, Cinta dan Permata, Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, dan Tutur Batin. Selamat mendengarkan, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara SLI. Ya, bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda ya. Sekarang saatnya Steve kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request melalui telepon. Silakan 6033540. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Tip.
0: Halo, Pak Rahmat, apa kabar?
1: Baik, gimana Tip juga, sehat?
0: Sehat, Pak, terima kasih. Mau oke. Lagu apa, Pak?
1: Dari Ernie Johan, Kasih Pertama.
0: Kasih Pertama? Saya cari dulu ya, Pak, ya. Kirim-kirimnya untuk siapa, Pak?
1: Ya, salam-salamnya buat Pak Pito, Mama Nurul, Bulani Katapang, Bu Meri Bonkop, Boeing, spesialnya buat Steve aja ya, Steve. Semoga sehat selalu. Makasih, Steve.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih. Halo, selamat siang.
2: Halo, Steve.
0: Halo, Bu Gloria, apa kabar?
2: Ya, sibuk-sibuk nih. Masih ketok-ketok.
0: Masih kuriak. Mau lagu apa, Bu?
2: Udah pasang atap. Itu aja, Bruri, ya.
0: Cinta.
2: Katakan sayang, ya. Cinta.
0: Untuk siapa aja, Bu?
2: Mulai itu. Kirinya buat Steve, sehat ya, keluarga.
0: Sehat, puji Tuhan.
2: Untuk Ayi, Hamotor, untuk Mimin, Sylvie, Mary, Tuan Posi, Ine, Benny Nani, Victor, Ferry, Suryono, Ute, Varoriadi, Reni, Ahin, Cesta, Maria, Epik, Uti, Sunjaya, Amus, Tuti, Benny Padede, Betty, Yan Pasundan, Lali Ketapang, Bitora, Kuat, Yosef, Yawati, Bubun, Yakob, Ahau, Asben, sama Mama Nurul ya. Oke. Thank you ya.
0: Yuk.
2: Sorry ya kedengarkan ketuk-ketuk.
0: Gak apa-apa, Bu, makasih. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Bu Iing, apa kabar?
3: Baik, gimana sebaliknya, Steve?
0: Sehat, Bu, terima kasih ya. Mau lagu apa, Bu Iing?
3: Mau lagu apa itu teh aku terkenang selalu.
0: Boleh, untuk siapa aja?
3: Untuk yang barusan siapa?
0: Ibu Gloria.
3: Oh iya, bos. Steve duluan, semoga sehat selalu ya.
0: Makasih.
3: Dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, banyak dekatnya, saya selalu.
0: Amin.
3: Terus barusan Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Lita, Bu Veronica, Bu Lani Ketapang, Bu Siska, Bu Feli, Bu Udi, Bu Astuti, Bu Meri Bulkop. Terus buat Pak Andrilo, Pak Alek, Pak Suyono, Pak Anton Setiawan, Bang Victor, Pak Robi, terus sampai itu teh Pak Rahmat Pargen, Pak Beni Pardede, Pak Beni Cakra. Pokoknya untuk semua pendengar Suara Indah aja, spesial sistemnya buat Steve aja, semoga sehat selalu.
0: Oke, makasih.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara SLI atau saluran lagu Indonesia. Gimana pendengaran kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Saatnya Steve membacakan request yang masuk melalui WhatsApp ya. Ada Ibu Astuti di Cimahi nomor 741 minta lagu Layang-Layang dari Kus Plus. Salamnya untuk Bu Gloria, Pak Epik, Pak Suyono, Pak Sunjaya, Pak Yakub, Bu Deborah, Bu Vero, Mam Nuru, Bu Iing, sama Oma Guat. Spesialnya buat yang ada di grup, terima kasih Bang Steve sama bertugas HP selalu, juga Ibu Betty. Thank you Ibu Astuti, terima kasih ya. Bisa join lagi nih setelah kemarin-kemarin belum sempat join. Terima kasih Ibu Astuti. Kemudian ada Pak Anto Setiawan, nomor anggota 733 nih ya. Pak Anto Setiawan. Iya, request lagunya Andaikan Kau Datang dari Ruth Sahanaya untuk Andrelo, Kebuncun, Ko Aji, Suyono, Kokong Epik, Cikwei Niang, Lian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar CSC. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Anto Setiawan di Cianjur. Kemudian ada Pak Yusman minta lagunya Tiada Nama Seindah Namamu dari Tio Fanta. Dikirimnya untuk Pak Steve, Andrelo, Bubun, Setiawati, Lindawan, Cecep, Alan, Yanhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama terima kasih. Kemudian 1038 Ibu Nurma minta lagu Selamat Jalan Kekasih untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk Ibu Nurma sudah merequest ya. Lalu setelah Ibu Nurma ada 672 Ibu Yunita, lagunya minta dipilihin untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yuyensun, Ahinci Badak, Suyono, Chan San Siang, Lu Ingce, Ko Ahau, Maya, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terima kasih untuk Ibu Yunita. Kemudian ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagu Nikmatnya Cinta dari Heli Gauss. Oke, terima kasih banyak. Kirim-kirimnya untuk Ibu Mary, Ibu Betty, Ibu Deborah, dan semua pendengar Suara Indah. Terima kasih. Sama-sama Ibu Lili, terima kasih juga sudah merequestnya. Iya, satu lagi ada Pak Cecep Ferry 1097 minta lagu Ariati dari Tantowi Yahya, kirim buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Kokong Epik, dan juga buat Steve and Family. Oke, terima kasih Pak Cecep sudah merequest. Lagu-lagunya sudah siap di playlist nih. Ada Layang-Layang, Andaikan Kau Datang Kembali, Tiada Nama Seindah Namamu, Selamat Jalan Kekasih, Nikmatnya Cinta, dan Ariati. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini ya. Sekarang saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request nomor telepon, silakan ke 6033540. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat sore. Oh, selamat siang.
0: Halo Raihan, apa kabar?
1: Baik, dengan nomor 1034.
0: Iya, mau lagu apa Raihan?
1: Maaf, yang ini cuaca di Kopo, sekarang terlihat sudah mau redup, mendung. Tadi udah, Pak Beni Cakra dan Pak Beni Pak Beni. Tadi request.
0: Iya, lagunya mau apa Pak?
1: Saya mau request lagu yang dari ini aja, Kang. Tapi mau yang ini aja Kang, saya mau Marsha yang takkan terganti kalau ada.
0: Boleh.
1: Ya salam untuk semua pendengar Suara Indah

0: Okay, thank you Raihan.
1: Yo, terima kasih Kang Raihan. Ya, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon 6033540. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas.
0: Halo, Om Agwat, apa kabar?
2: Kabar baik, pasti sehat ya.
0: Sehat, Om, terima kasih.
2: Minta lagu untuk gereja tua.
0: Boleh, untuk siapa aja, Om?
2: Untuk pasti itu. Sehat selalu. Untuk Posito, Pak Senjaya, Pak Beri Cakra, Pak Yono,

0: from FC, Gloria, Mary Swan Kopi, Betty, semua aja lah,
1: okay.
0: Suara India.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya, sama-sama Om Magwa, terima kasih sudah request. Semoga sehat selalu ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat WA ke 0812-921-11921. Ya, ada Ibu Naya nomor 995 minta lagu Monokrom dari Tulus ya. Salamnya untuk semua pendengar. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kasih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Pak Bambang, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Suara indah langsung dari Cianjur.
1: Dari Cianjur.
3: Mohon lagu ini.
1: Mau lagu apa, Pak?
3: Kupu-kupu malam.
1: Boleh. Untuk siapa aja, Pak, salamnya?
3: Yelena di rumah. Juga Steve sehat ya. Cianjur panas sekali.
1: Panas sekali.
3: Mudah-mudahan tidak demikian di Bandung.
1: Iya.
3: Salam untuk Steve sekeluarga ya.
1: Oke.
3: Semoga sehat.
1: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Bambang, terima kasih banyak ya. Oke, okay, ada siapa lagi nih? Ko Ahin di Cibadak minta Senandung Rindu untuk Feli, Fani, Feilan, Syohwa, Deborah, Mariame, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Andrelo, Buncun, Beni dua-duanya, Cecep, Alan, Hau, Chen Sen Siang, Chen Huing, Rehan, Kohong Epic, dan semua pendengar. Terima kasih Ko Ahin. Lalu ada Pak Riyadi nomor 240 minta lagunya Kemesraan untuk Koping Hua dan Nyonya lagi setia suara indah Ibu Gloria, Ibu Astuti 01, Mama Nuro dan semuanya. Terima kasih Pak Riyadi. Lanjut sama Ibu Veronica nomor 17 minta Mengapa Tiada Maaf dari Yunisara untuk 01240 Pak Epik, Pak Sunjaya, Pak Yako, Pak Asben, Pak Suyono, Pak Alek, Bu Deborah, Bu Feli, Bu Astuti, Mam Nurul, Bu Gloria, Bu Amih, Bu Mary, Bu Silvi, Bu Tuti, Bu Miming, Bu Chen Fuing, Bu Koming Yang, Bu Iing, dan Om Agwat. Oke, okay, thank you.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest lagu. Sekarang akan langsung Steve hadirkan lagunya untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve, kembali lagi pendengar masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu Indonesia, di mana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Saatnya Steve mengundang Anda yang mau request lagu melalui WhatsApp, boleh ke 0812-921-11921 atau telepon ke 60335-40. Oke, ada request yang udah masuk. Ada Mam Nurul mau lagunya Sketsa Rembulan Emas untuk Pak Victor, Pak Bubun, Bang Steve, Uda Asben, Bu Gloria, Bu Mary, Bu Lani Ketapang, Bu Betty, Bu Uti, Bu Miming, Bu Veronica, Pak Rahmat Parken, Kang Roheng. Sehat selalu buat Steve dan keluarga. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mam Nurul, terima kasih. Kemudian ada Bang Yus hadir nih, mau request lagu Ikang Fauzi, Aku Cinta Kamu, kirim buat Mpo Oneng, Mama Nurul, Tante Mary di Kebun Kopi, dan untuk Kum buat semuanya. Kalau gak ada, lagunya diganti Arti Kehidupan dari Dulu Sumbang. Oke, siap ya. Pak, kalau mau nomor anggota silakan lengkapi biodatanya ya, nama, alamat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Nanti Steve akan langsung kasih nomor anggota. Oke, silakan buat Anda yang mau request lagi lewat telepon, boleh ke 60335400812921119.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi masih dalam acara SLE. Dan bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Sekarang tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruangan Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat sore pendengar semuanya. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini dalam program Talk and Inspire bekerja sama dengan Sekolah Kristen Trimulya dan Sekolah Bintang Mulia, disiarkan setiap hari Rabu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi setelah minggu-minggu sebelumnya kita berkenalan dengan kurikulum dan berbagai program pendidikan dari TK dan SD dari Sekolah Kristen Trimulya dan Sekolah Bintang Mulia, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang SMP Sekolah Kristen Trimulya dan Sekolah Bintang Mulia. Kita akan membahas lebih dalam tentang visi dan misi, kemudian keunggulan dan peran sekolah di tengah keluarga dan juga masyarakat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial dari SMP Sekolah Kristen Trimulya dan Sekolah Bintang Mulia. Ada Mr. Fervent.
1: Halo.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Baik.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Pak.
1: Sama-sama.
0: Kemudian ada Miss Melisa juga. Apa kabarnya?
2: Halo. Baik.
0: Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke studio Radio Suara Indah di tengah kesibukan dari Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi Mr. Fervent ini adalah kepala sekolah SMPK Trimulya.
1: Betul
0: ya. Kemudian Miss Melisa kepala sekolah dari Bintang Mulia.
2: Ya.
0: Oke, langsung saja kalau begitu. Boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi visi dan misi dari Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia?
1: Oke. Mereka harus punya misi yang jelas gitu. Jadi fondasi sekolah itu adalah visi dan misinya di sekolah. Untuk Trimulya, saya jujur melihat ini adalah sekolah yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di bawah naungan gereja GII Hokintong. Kita punya visi yang sangat luar biasa, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang mengutamakan iman, integritas, dan ilmu. Jadi tidak hanya iman saja, tapi tidak juga hanya integritas saja, tapi juga benar-benar anak-anak lulusan kita harus memiliki ilmu dan knowledge yang baik. Kita punya misi yang kita bisa bilang spesial ya, karena kita benar-benar pengen menyelenggarakan pendidikan berlandaskan pandangan Kristiani yang bersifat holistik, integratif, dan juga transformatif. Kita mau mengubahkan generasi muda ini menjadi generasi yang mampu bersaing di masa depan.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Ya, bicara tentang anak, setiap fase pertumbuhan anak itu kan punya musim masing-masing ya. Di fase TK, anak-anak memasuki momen pertama kali di sekolah. Mereka beradaptasi, masih belum terbiasa, dan mungkin suka nangis, rewel, masih pengen sama orang tua,

0: Kemudian di fase SD mulai belajar bertanggung jawab dan lebih serius lagi untuk belajar. Memasuki SMP, tentunya mulai fase yang baru lagi. Anak-anak belajar lebih mandiri, mereka mulai mencari jati diri juga. Nah, pertanyaannya, apa tantangan adaptasi paling umum yang dialami siswa kelas 7 di 3 bulan pertama? Karena kan 3 bulan pertama tentunya masa-masa adaptasi ya. Mungkin boleh Miss Melisa?
1: Ya, memang berbeda ya kalau untuk anak-anak memasuki masa SMP, beda dengan waktu ketika masukin anak ke TK. Yeah. Gitu ya, sangat jauh sekali. Kalau di SMP sendiri, memang adaptasi yang pertama-tama itu mereka akan beradaptasi dengan guru-guru baru. Dengan cara belajar yang berbeda dari cara belajar waktu ketika mereka di SD. Karena di SMP ini mereka baru mulai mengenal tuh yang namanya IPA itu dibagi tiga. Kalau dulu di SD, IPA ya IPA jadi satu. Bahkan mungkin sekarang IPAS ya.
2: Dengan sosial, betul.
1: Nah, kalau sekarang di SMP, IPA itu ada tiga bidang. Ada biologi, ada fisika, dan juga ada kimia. Nah, itu juga mereka benar-benar baru mengenal mata pelajarannya. Jadi biasanya di SMP ini 3 bulan pertama yang mereka beradaptasi dengan guru-guru, dengan mata pelajaran, dan dengan teman-teman barunya mereka.
0: Iya. Nah, kalau untuk program transisi, ada nggak program-program khusus yang dirancang untuk membantu siswa beradaptasi?
1: Nah, kalau memang untuk adaptasi di awal, sebetulnya di awal-awal masuk ketika anak-anak baru masuk ke SMP, kita akan awal-awalnya itu mengadakan tes dulu, tes diagnostik kita sebutnya. Jadi di awal-awal kita ingin tahu dulu nih kemampuan anak-anak sejauh mana. Kalau memang mereka ada kesulitan dan mereka mungkin ada gap di antara SD dengan SMP jenjangnya, nah kita biasanya di awal akan berikan tutor di awal.
0: Okay.
1: Tutor sebelum mereka lebih jauh lagi lah ya belajar di SMP. Jadi di awal-awal kita akan berikan tutor awal dulu, meskipun nanti dalam perjalanannya pun tetap tutor itu akan tetap dijalankan, tetap ada program tersebut.
0: Okay. Nah, bagaimana sekolah memantau kondisi emosional dan juga sosial siswa di masa transisi ini?
1: Kalau soal emosional, memang kalau di sekolah kami ya, Trimulya maupun Bintang Mulia, kita tuh ada wali kelas dan juga ada shepherd yang akan memantau setiap anak-anak. Jadi mereka akan memperhatikan setiap anak-anak ini, terutama anak-anak kelas 7 yang lagi sedang beradaptasi, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik secara sosial, mungkin berkenalan dengan teman-teman barunya, dengan guru-guru. Nah, mereka akan dibantu kalau mereka memang kesulitan.
0: Berarti ada sistem mentoring juga ya?
1: Ya, nah kalau sistem mentoringnya sendiri sebetulnya di Trimulya maupun Bintang Mulia kita punya sistem house ya.
2: Iya, kita punya.
1: Dalam sistem house itu terdiri dari kakak kelasnya juga ada gitu. Jadi ada kelas 9, ada kelas 8, ada kelas 7. Jadi ketika anak kelas 7 ini baru masuk, mereka punya kakak-kakak kelas yang siap bantuin adik-adik kelasnya gitu. Kan kalau zaman dulu mungkin kalau ke kakak kelas takut ya, sungkan ya gitu ya. Dengan adanya kegiatan house ini yang membuat mereka lebih blend sih.
0: Wow,
1: saling kenal antar angkatan.
0: Oke. Nah, kalau untuk pelajaran anak-anak SMP sekarang kan kelihatannya lebih kompleks ya. Bagaimana cara TM dan juga BM ini mendampingi anak-anak supaya mereka benar-benar bisa memahami dan mengaitkan apa yang sudah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, supaya proses belajar juga yang terjadi itu bukan cuman karena mau ujian aja gitu. Gimana nih?
2: Oke. Mengenai kompleksitas pelajaran di SMP saat ini, tentunya di TM dan BM kami juga punya komitmen bahwa siswa-siswi yang ada di kami itu tidak hanya hafal materi aja untuk ujian, tapi benar-benar paham kenapa mereka harus belajar itu ya.
0: Betul.
2: Pendampingan dan memahami, proses memahami serta mengkaitkan pelajaran, kami biasanya menerapkan pendekatan kontekstual. Jadi setiap guru itu ditantang dulu sama kita, jawab pertanyaan, apa sih gunanya pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di kehidupan nyata.
0: Wow.
2: Jadi supaya tidak hanya sekedar mengajar saja gitu. Jadi kami juga mendampingi siswa dengan apa ya, refleksi setelah pembelajaran selesai. Siswa itu di akhir sesi kita ajak mereka untuk merefleksikan tadi barusan belajar apa gitu. Terus bagaimana penerapannya? Terus bersinggungan enggak dengan kehidupan sehari-hari mereka? Nah, lalu juga tadi udah disinggung soal sistem house tadi ya. Tadi kakak kelas level 8 dan 9 itu berperan sangat aktif sekali untuk menjadi mentor bagi adik-adik yang mungkin baru ada di SMP ini. Jadi itu menciptakan diskusi. Jadi ada diskusi yang lebih santai. Karena kan mungkin kalau gurunya, wah gurunya mungkin baru ya, kayaknya lebih tegang, lebih tegas ya. ternyata masuk ke SMP tidak setegang itu gitu. Jadi kan ada kakak-kakak yang dengan santai dan efektif mereka berbagi pengalaman belajar mereka selama di SMP.
0: Iya, menarik sih ini, benar. Karena ya maksudnya pengalaman juga ya, ketika masuk SMP satu tempat yang baru pasti kan ada kekhawatiran, ketakutan.
2: Betul.
0: Terus belum lagi mungkin dengar kata orang SMP menakutkan gitu. Ternyata ada bimbingan dari kakak kelas juga.
2: Ada,
0: ya.
2: Ada.
0: Wah, menarik sekali. Oke, apakah ada kurikulum atau metode khusus yang membedakan SMP Trimulya dan Bintang Mulia dengan sekolah lain? Siswa-siswi SMP sering nggak sih diajak untuk berdiskusi atau mungkin bikin proyek atau studi kasus nggak?
2: Untuk kurikulum dan metode khusus, sebetulnya yang membedakan sekolah kami TMBM dengan sekolah lain itu kita sangat concern sekali untuk pengembangan critical thinking dan problem solving tentunya, karena itu sebetulnya yang menjadi core-nya. Gitu, di masa depan tuh orang nggak hanya harus pintar saja, tapi dia bagaimana berpikir kritis dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jadi di kami itu siswa nggak hanya dengerin teori aja gitu, tidak, tapi mereka sering sekali berdiskusi dan ada studi kasus yang tadi Ibu sempat sampaikan. Kita rutin menyajikan, biasanya ada fenomena atau kejadian yang sedang trending nih biasanya di masyarakat, terus dibedah bersama-sama, dilihat dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Jadi kan setiap apa yang terjadi itu bisa kita kaitkan dengan pelajaran yang sedang mereka bahas di kelas. Jadi pembelajaran juga kita berbasis project based learning. Jadi siswa juga diajak mengerjakan project lintas mata pelajaran. Contoh, misalkan kita ada kampanye nih tentang lingkungan yang menggabungkan koneksi antar jenjang. Gitu ya, kita biasanya ada unsur sainsnya, lalu ada bahasanya, ada seninya. Ketika mereka berpresentasi, mereka harus menguasai hal tersebut. Lalu tadi sekali lagi saya menyinggung kembali sistem house kami, karena sistem house ini menjadi salah satu program transisi antara anak-anak dari jenjang yang sebelumnya, misalkan dari SD juga ada, SMP ada, lalu SMA ada. Karena selain tantangan dalam hal akademis, ada juga tantangan dalam hal nanti pertemanan. Nah, di house ini membuat anak-anak baru itu sangat lebih mudah beradaptasi. Jadi kita sangat concern membangun berbagai program untuk supaya apa ya, metode yang kita jalankan itu bisa fit in dengan anak-anak yang akan datang masuk ke sekolah kita.
0: Oke. Ya, anak-anak zaman sekarang kebanyakan kan sudah sangat fasih ya menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi tidak dipungkiri di zaman sekarang bahasa Mandarin juga jadi salah satu bahasa internasional yang wajib dikuasai. Nah, untuk Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia ini adalah salah satu sekolah di Bandung yang menggunakan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan juga Mandarin. Nah, seperti apa penerapan penggunaan 3 bahasa ini supaya anak-anak bisa secara aktif menggunakan bahasa tersebut? Di kegiatan sehari-hari di sekolah, apakah misalnya ada hari-hari khusus yang diwajibkan menggunakan bahasa tertentu? Misalnya hari Senin semua siswa itu wajib bicara bahasa Inggris, hari Selasa mungkin harus bahasa Mandarin ya. Karena kan kalau cuma pembelajaran di kelas aja mungkin kan kurang ya, namanya bahasa perlu praktek gitu. Nah, untuk di Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia sendiri bagaimana? Kemudian apakah ada kegiatan atau program sekolah yang bisa membantu siswa yang mungkin masih kesulitan di salah satu bahasanya? Mungkin ada yang pindahan dari sekolah sebelumnya yang kebetulan mungkin nggak ada bahasa Mandarin gitu, atau mungkin bahasa Mandarinnya kurang dalam, ternyata begitu masuk Bintang Mulia kok sepasi ini gitu. Apakah ada bantuan atau seperti apa?
1: Ya, untuk penerapan penggunaan bahasa Inggris sih sebetulnya di dalam pelajaran pun memang untuk pelajaran matematika dan juga sains tuh kita menggunakan bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Jadi sebetulnya kalau penggunaan dalam kelas ya sehari-hari ya, maksudnya dalam pelajaran itu matematika cukup banyak mata pelajaran, apa sih jam pelajarannya.
0: Okay.
1: Sains pun sama gitu ya. Lalu memang kalau soal English Day memang kita ada.
0: Oh.
1: Ya, di SMP itu ada English Day. Kalau di Bintang Mulia ini setiap hari Selasa.
2: Dan kalau di Trimulya tuh biasanya kita Jumat.
1: Ya, mereka Jumat, kita Selasa. Ya memang bergantian ya. Jadi memang kalau hari-hari lainnya ya memang menggunakan bahasa Indonesia. Ataupun memang sebagian anak-anak juga sudah memang fasih sih dalam menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau untuk Mandarin sendiri betul seperti yang tadi dikatakan. Jadi ada anak-anak yang memang bukan asalnya dari sekolah SD Bintang Mulia ataupun dari SD lain yang memang di SD-nya tidak diajarkan bahasa Mandarin. Memang itu tuh jadi ketakutan anaknya sih sama orang tuanya biasanya ketika mendaftar. Nah, kita jembataninya dengan seperti apa? Kalau di kami memang untuk pembelajaran Mandarin itu dibagi kelas. Jadi di awal seperti yang tadi saya ceritakan di awal, kita ada tes diagnostik. Salah satunya memang mengukur kemampuan bahasa Mandarin. Nah, di dalam pengukuran itu kita akan bagi anak-anak menjadi 4 kelas. Nah, ada yang medium ya, dan juga intermediate. Jadi memang anak-anak yang memang masih levelnya kurang di bawah, kita akan masukin ke bagian yang memang masih di awal beginner. Gitu. Jadi sebetulnya nggak akan ada kesulitan lah, gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk mendaftar ke Bintang Mulia kalau memang di SD tidak pernah dapat bahasa Mandarin, kita akan jembatannya dengan seperti itu. Gitu. Jadi di awal mereka akan dapat di kelas yang beginner dulu, gitu ya. Kita ajarin dari awal. Seperti yang tadi juga ada tutor khusus dulu yang memang untuk yang baru ya pasti perlu persiapan lebih awal gitu ya dibanding dengan anak-anak yang sudah bisa gitu. Lalu selain itu juga memang kemampuan bahasa Mandarinnya kita punya lause-lause yang lokal juga ada ya, maksudnya lause-lause yang lokal, jadi nggak terus-terusan pakai bahasa Mandarin gitu ya. Jadi anak-anak nggak usah khawatir, mereka akan bantu gitu ya di tutor ataupun di dalam pembelajaran. Nah, selain itu juga, selain yang nggak sanggup gitu ya, ada juga anak-anak yang mungkin lebih mampu ya. Jadi kita juga memfasilitasi untuk anak-anak yang udah bisa lah gitu, nggak kita telantarkan. Nah, kita punya native dari China, yaitu juga yang memfasilitasi untuk anak-anak berbahasa Mandarin gitu ya, untuk mereka lebih meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin.
2: Mungkin saya tambahin sedikit berkenaan dengan bahasa ini ya, di Trimula dan Bintang Mulia itu, jadi kalau anak bapak ibu bersekolah di Trimulya atau Bintang Mulia, mereka tidak hanya lulus itu bisa kemampuan akademik saja, tapi benar-benar tadi yang disampaikan adalah bahasa. Karena memang kita segmennya adalah sekolah yang memiliki 3 bahasa. Ya, lalu kita itu ada standarisasi untuk bahasa Inggris itu, kita ada di level Cambridge-nya itu untuk SMP level PET. Jadi anak-anak begitu lulus, nah itu mereka tuh akan mendapatkan sertifikat Cambridge. Jadi tidak hanya oh mana buktinya anak Trimulya mampu berbahasa Inggris. Nah, mereka itu punya, akan dibekali oleh kami, diikutkan dengan level Cambridge, untuk SMP itu levelnya PET. Jadi nanti lulus dari Trimulya Bintang Mulia, mereka punya ijazah dan juga punya sertifikat tambahan pengakuan bahwa mereka mampu berbahasa Inggris dengan baik. Itu kita daftarkan dan itu semua free. Kita yang kasih buat mereka selama mereka bisa memang kita anggap qualified.
1: Okay.
2: Itu biasanya di kelas 9. Begitu pula dengan Mandarin. Kita itu punya standarisasi internasional HSK. Mandarin ini, jadi anak-anak itu tidak hanya, wah dibilang jago nih Mandarinnya,
1: jago dari itu, mana
2: dari
1: gitu
2: mana
1: ya?
2: Gitu, pembuktiannya apa ya, nah ini, jadi mereka punya sertifikat, jadi portfolio mereka akan sangat lengkap, wow. Begitu mereka lulus dari sekolah TM dan B seperti itu.
0: Jadi buat para orang tua jangan ragu-ragu ya, mungkin ya itu salah satu ketakutan orang tua juga bahasa Mandarin,
1: betul.
0: Orang tuanya nggak bisa, aduh gimana ngajarin anaknya.
1: betul.
0: Jadi jangan khawatir ya. Oke, nah di usia remaja ini kan adalah usia di mana anak-anak mencari jati diri dan mulai mengenal diri sendiri ya. Ada banyak perubahan yang terjadi dalam diri anak tersebut. Ada yang mulai percaya diri, tapi di sisi lain juga ada yang malah jadi lebih pendiam. Mungkin ya tadi ya khawatir atau takut dengan lingkungan baru dan lain sebagainya. Nah di sekolah TM dan BM, apakah ada program atau kegiatan khusus yang bisa membantu siswa supaya bisa lebih berani menyampaikan ide atau berbicara di depan orang lain? Kemudian mungkin bagaimana peranan sekolah juga dalam mendampingi siswa yang pemalu atau kurang percaya diri?
2: Oke, thank you, saya jelaskan sedikit. Memang masa remaja itu masa-masa yang sangat krusial ya. Kita juga semua pernah remaja ya. Jati diri kita lagi cari, terus emosionalnya tidak stabil ya. Seperti itu ya. Memang kita di TM dan BM itu sangat memahami perkembangan emosional ini. Dan mungkin anak-anak yang gak pede atau bahkan over pede itu juga kita juga tahu ya, ada beberapa anak yang seperti itu. Dan kita percaya untuk peningkatan kepercayaan diri itu kita sering adakan kegiatan yang harus membuat siswa itu melakukan presentasi.
1: Okay.
2: Nah gitu. Jadi setiap project, yang project based learning itu selalu diakhiri dengan presentasi. Jadi setiap anak akan berbagian. Itu gak hanya saya di belakang layar aja gitu. Tapi mereka harus belajar untuk berani bicara di depan orang, walaupun dalam skup yang kecil ya. Kalau presentasi kan paling sih di depan guru aja gitu ya, atau di depan siswa dalam kelas aja. Nah hal itu tuh bisa menciptakan apa ya, anak-anak tuh mulai tumbuh rasa percaya dirinya, karena mereka akan gak takut lagi gitu, merasa dihakimi gitu ya, makanya dalam skup kecil dulu. Lalu kita juga ada forum diskusi. Jadi di house yang tadi disampaikan itu setiap siswa boleh sekali menyumbangkan idenya. Kalau nanti ada perlombaan antar house gitu, atau mungkin ada pensi lah bahasanya, itu juga boleh. Saya mau ini, saya mau ini. Mereka boleh menyumbangkan ide mereka dalam skup house yang mungkin lebih kecil, jumlahnya sekitar 30-50 orang. Jadi kita juga punya satu lagi tuh kegiatan ekskul. Ya kalau orang bilang, oh setiap sekolah ada dong ekskul, ada dong organisasi OSIS. Nah sebetulnya kegiatan ekskul dan OSIS ini bukan cuma sekedar program-program yang dibikin oleh sekolah karena memenuhi kebutuhan dinas, tidak. Tapi di sini bisa menstimulasi anak-anak untuk bisa melihat beberapa berbagai pilihan dalam ekskul ini. Terus mereka tahu nih, oh saya kayaknya bisa nih di misalkan olahraga, saya basket atau misalkan futsal atau bahkan klub mandarin atau klub science, saya mau coba nih, saya bisa. Nah di situ akan menstimulasi bagaimana mereka bisa naik kepercayaan diri mereka gitu. Tadi juga ditanyakan ya soal pendampingan siswa yang malu atau kurang pede gitu ya. Sebenarnya saya juga dulunya kurang pede ya, asal mulanya pemalu saya juga.
1: Sekarang
2: cuma
1: over ya, Pak.
2: Nah mungkin ya sekarang jadi over. Itu semua berkat didikan di Trimulya. By the way saya lulusan Trimulya. Itu dari tahun berapa ya, 88 kali ya.
1: Wow.
2: Dari SD tuh sampai sekarang di Trimulya kurang lebih mungkin hampir 38 tahun. Jadi saya bersyukur sekali ada di Trimulya yang bisa mengembangkan potensi dan bakat siswa. Untuk pendampingan tadi saya mungkin belum singgung sedikit. Jadi guru-guru sebagai mentor yang sampaikan Miss Melisa tadi itu berperan sangat krusial untuk merangkul siswa. Jadi kita bisa lihat anak-anak yang datang itu kan dari berbagai sekolah. Ya karena dari SD mungkin Trimulya atau Bintang Mulia, tapi kan nanti ada sekolah lain yang masuk. Mereka pasti ada yang malu gitu ya, ada yang takut. Nah, guru ditugaskan untuk merangkul mereka. Terus yang tadi juga peer support, dukungan rekan sebaya gitu ya. Jadi kakak kelas sama seperti yang tadi disampaikan tuh emang sudah punya tugasnya. Mereka akan mendampingi anak-anak baru gitu ya. Apalagi di program awal tuh ada MPLS. Nah biasanya kan bingung tuh mereka ya, dengan teman yang baru juga bingung. Tapi mereka begitu ngeliatin kakak-kakak yang akan mentorin mereka, mereka juga akan lebih pede gitu. Kakaknya juga harus friendly, harus welcome gitu ya ke anak-anak. Terus buat anak-anak yang memang susah ngomong ya,
1: ya
2: biasanya ada ruang ekspresi beragam. Nah kita kan punya mading tuh. Nah biasanya anak-anak nggak bisa ngomong tapi bisa nulis kan.
1: Okay.
2: Nah mereka bisa mengekspresikan di mading itu melalui karya tulis, lalu misalkan karya seni. Kita tuh berbagai apa ya sarana, biasanya di belakang layar mereka tuh bisa kita berikan ruang untuk berekspresi. Terakhir, nah ini yang mungkin sesuatu yang kita menjadi spesial terutama di Trimulya, kita tuh ada chit chat time namanya. Kalau di depan ada chat time, kita punya chit chat time.
1: Oke.
2: Okay. Chit chat time itu memang ada waktu spesial khusus buat anak-anak yang mau datang sama guru yang mereka percaya gitu. Jadi kan biasanya anak-anak muda tuh butuh role model kan?
1: Betul.
2: Nah, mencari siapa nih role modelnya gitu ya, enggak cuma Korean band gitu ya. Nah, di situ mereka punya tuh kedekatan dengan beberapa guru. Nah, itu boleh. Jadi guru-guru kita memang sangat punya hati. Sangat punya hati untuk memberikan waktu mereka after school.
1: Oh.
2: Ya sebelum bubar kantor tentunya ya.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Nah, dalam waktu tertentu mereka boleh datang ke gurunya ngobrol apapun juga. Jadi enggak hanya ngomong soal pelajaran susah enggak, tapi misalkan pertemanan, lalu mungkin kalau sampai ada yang sedikit ceritalah tentang ada permasalahan di rumah, mereka biasanya sharing. Tapi tetap kita keep it confidential. Jadi enggak akan kita expose kemana-mana. Itu benar-benar yang membuat anak-anak merasa nyaman ada di sekolah Trimulya. Seperti itu.
1: Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tentang sekolah Trimulya dan juga Bintang Mulia, terutama untuk SMP ya. Tapi kita akan break dulu sebentar, kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace, kemudian ada Mr. Fervent dan juga Miss Melissa ya. Kita dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Selain akademik, saat ini kan soft skill kayak leadership, teamwork, problem solving itu juga penting ya, terutama di usia SMP. Nah, apakah soft skill diajarkan secara eksplisit atau ada program dan kegiatan tertentu yang memang secara khusus diadakan untuk melatih soft skill siswa? Contoh kegiatannya apa nih kalau ada? Mungkin apa aja yang bisa melatih leadership dan teamwork dari siswa?
1: Betul sekali sih. Soft skill memang sangat diperlukan ya untuk masa-masa sekarang ya. Nah, kalau di Trimulya dan di Bintang Mulia, kami tuh melatih soft skill-nya itu sudah terintegrasi di dalam pembelajaran setiap harinya ya. Jadi seperti tadi Mr. Fervent bilang, kalau misalnya dibilang ada anak yang pemalu, anak yang susah untuk bicara, sebetulnya untuk melatih public speaking itu ya setiap hari ya gitu ya. Jadi kita tuh di sekolah ada jam devotional gitu ya setiap harinya, dan itu tuh waktunya mereka untuk bergantian gitu. Jadi mereka bergantian untuk pimpin devotional di dalam kelas di depan teman-temannya. Mau gak mau kan ya, berarti mereka harus bisa bicara lah di depan kelas gitu. Nah, itu juga salah satu yang bisa membantu kepercayaan diri siswa gitu ya, untuk mereka bisa ngomong di depan teman-temannya. Selain itu juga dalam pembelajaran di kelas ada proyek-proyek kelompok yang diadakan berkolaborasi antar mata pelajaran gitu ya, seperti yang tadi diceritakan sama Mr. Fervent ya, tentang kurikulum tadi, apa bedanya kurikulum Bintang Mulia, Trimulia dengan sekolah lain gitu ya. Memang kalau di kami Trimulia atau Bintang Mulia, pembelajaran ini ya nggak hanya belajar cuman misalnya matematika hanya matematika aja ya, tapi kita kolaborasiin dengan mata pelajaran lain gitu ya, kayak tadi misalnya dengan art atau misalnya dengan bahasa gitu ya. Dan di dalam proyek-proyek itu tentunya siswa ini dituntut untuk memiliki teamwork yang baik gitu ya dengan teman-temannya. Nah, disitulah mereka akan terlatih bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan temannya, bagaimana cara mereka berpikir kritis tentang proyek yang mereka harus lakukan gitu ya, tentang tema yang dibawa gitu ya. Lalu mereka juga menyajikan hasil yang mereka teliti gitu lah ya, secara kreatif begitu.
0: Oke. Nah, keseimbangan antara perkembangan akademis, emosional, dan spiritual ini sangat penting ya, apalagi di masa remaja di mana anak-anak kita mengalami pertumbuhan dan perubahan. Bagaimana sekolah Trimulya dan Bintang Mulia mengenali kebutuhan emosional siswa di usia remaja?
2: Kami sangat setuju bahwa di usia remaja, kecerdasan emosional dan spiritual adalah fondasi agar kemampuan akademis siswa pun bisa optimal. Jadi di TMBM kami memandang siswa itu secara menyeluruh, secara holistik gitu ya. Jadi berkenaan dengan kebutuhan emosional siswa, kami mengenali melalui pendekatan observasi aktif. Jadi guru di sini tidak hanya ngajar materi, tapi dilatih. Kita melatih guru untuk peka terhadap perubahan perilaku siswa. Gitu ya, jadinya aktif gitu ya, kenapa jadi pendiam, tadinya pendiam ini kenapa jadi caper di sekolah. Nah, itu juga kan pasti ada problem ya, mungkin di rumah. Terus kita juga ciptakan atmosfer di mana siswa itu nyaman, terbuka untuk bicara. Tadi juga di program cicatan itu nyambung ya, jadi mereka bisa punya orang untuk mereka bisa bersandar, mereka bisa sharing baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Lalu apa berkenaan dengan apalagi tadi ya, konseling mungkin ya.
0: Iya, ada sesi konseling nggak atau mentoring secara rutin gitu untuk anak mungkin tadi kan ada perubahan dari perilaku anak dari yang tadinya pendiam tiba-tiba kok jadi caper, atau sebaliknya ada konseling atau mentoring?
2: Ada, kita tuh punya konseling rutin. Jadi saya punya dua guru BK ya, kita harus siapkan guru BK tuh ada laki-laki satu, ada yang perempuan satu ya. Karena kita kan udah preteen ya, ya. Pra remaja, jadi pasti masalahnya akan lebih kompleks. Jadi kita tuh punya, saya menugaskan guru saya dua ini untuk ada jadwal rutin minimal dalam satu semester itu 1-2 kali. Itu yang rutin, yang tidak ada masalah. Nah, tapi di saat yang bersamaan juga kalau misalkan dibutuhkan, ada anak-anak yang bermasalah nih, tiba-tiba ada problem mendadak, ya tetap mereka akan dipanggil. Biasanya mungkin kita ambil jam pelajaran, tapi mungkin juga biasanya setelah pulang sekolah. Tapi biasa kita infokan dulu kepada orang tua supaya penjemputan tidak bentrok gitu ya. Itu bisa kita lakukan di sekolah kita.
0: Oke. Nah, terus penasaran juga nih Pak, bagaimana peran sekolah kalau ada siswa yang mengalami tekanan atau konflik?
2: Pasti ya ada ya, pasti di mana-mana ada tuh pressure, konflik, baik di dunia kerja, apalagi di sekolah nih anak-anak masih bertumbuh ya, lagi kalau bahasa Sundanya mah keur meujehna gitu ya. Nah, jadi kalau ada konflik atau tekanan, biasanya sekolah tuh kita punya peran sebagai mediator. Ya, kita juga menjadi safe space-nya anak-anak gitu ya. Kita juga bisa melakukan pendekatan restoratif. Biasa kita mengutamakan dialog dulu nih. Ya, ada konflik nih antara anak sama anak berantem. Ya, kan biasa tuh mereka akan bersahutan satu dengan lain. Nah, gitu ya. Kita pelan-pelan tenangkan mereka dulu, lalu kita dengarkan dari masing-masing pihak ceritanya seperti apa. Dan kita juga berusaha agar mereka juga bisa selesai di momen itu. Jadi gak panjang-panjang nih, sampai ke orang tua nanti berkepanjangan sampai keluar-luar. Ya pokoknya intinya dialog itu menjadi sarana utama kita untuk menyelesaikan problem antara anak-anak. Lalu kita juga ada yang dinamakan segitiga emas. Wah, itu bukan segitiga bermuda ya. Segitiga emas itu adalah sekolah, ada siswa, ada orang tua. Kita harus koordinasi. Jadi setiap ada problem, konflik di sekolah, kita selalu koordinasi. Jadi enggak kita tunda-tunda tuh. Jadi orang tua tahu apa yang ada, yang terjadi di sekolah gitu. Jadi tidak jadi misunderstanding ke depannya gitu ya. Harus selesaikan dan kita fokus bukan cari siapa yang salah. Tapi kita fokus bagaimana kita memperbaiki hubungan dari konflik yang terjadi. Itu sih sebetulnya yang kita lakukan di sekolah.
1: Betul-betul. Karena kalau semakin menunda nanti malah jadi masalah dan makin gede.
2: Dari ya, bola salju kemana-mana jadinya.
1: Nah, nilai karakter apa yang paling ditekankan di sekolah saat ini? Kemudian bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Bagaimana pendekatan sekolah ketika siswa melakukan pelanggaran? Ada sistem ini nggak, penghargaan atau konsekuensi gitu yang membentuk karakter di sekolah? Lalu bagaimana sekolah membantu siswa menghadapi pengaruh dari luar, misalnya pergaulan atau media sosial?
3: Tentunya kalau di Trimulya dan Bintang Mulia, nilai-nilai karakter yang ditekankan itu berpusat pada peneladanan karakter Yesus Kristus yang diwujudkan melalui buah roh. Dalam 3 tahun siswa-siswi bersekolah ya di jenjang SMP, kami tuh membawa tema 9 buah roh tersebut gitu ya. Jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera begitu ya, dan lain-lain begitu ya, ada 9 gitu ya. Nah, tujuan kami misalnya kita ambil sekarang ini contohnya di tahun ajaran sekarang tuh kita lagi bahas tentang sukacita begitu ya, sukacita, kebaikan dan juga kesabaran. Di tujuannya itu kami ingin siswa itu paham perbedaan antara senang dan juga sukacita. Lalu mereka pun dapat menemukan bahwa sukacita yang sejati berasal dari Tuhan, bukan cuma dari keadaan gitu ya. Lalu mereka dapat mempraktikkan sukacita dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di keluarga atau di pertemanan mereka. Jadi memang kita lagi bahas soal 9 buah roh begitu ya. Nah, itu yang kita terapkan di sekolah gitu. Kalau bicara soal pelanggaran itu beda lagi gitu ya. Bukan hanya soal nilai-nilai karakter gitu ya. Kalau pelanggaran itu beda cerita gitu ya. Kalau soal pelanggaran ya anak-anak tentunya harus belajar ya, ada konsekuensi gitu ya. Konsekuensi juga bukan hanya bicara soal punishment gitu ya. Yang namanya konsekuensi ya diajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan gitu ya. Tanggung jawab yang mereka lakukan apa. Kalau mereka melakukan hal yang baik, tentu konsekuensinya akan baik gitu ya. Tapi kalau melakukan hal yang kurang baik ya tentu ada konsekuensi yang berbeda gitu. Kalau soal apalagi tadi ya ditanyain soal pengaruh, bagaimana sih sekolah membantu siswa menghadapi pengaruh dari luar begitu ya.
1: Iya.
3: Misalnya pergaulan atau media sosial. Kalau soal seperti itu ya memang kita perlu dampingin anak-anak sih, perlu ajarin anak-anak bijak-bijaknya untuk menggunakan media sosial gitu ya. Apalagi zaman sekarang TikTok lagi booming-boomingnya gitu ya. Banyak hal yang anak-anak tuh ambil aja gitu ya, dari TikTok gitu ya, atau dari Instagram. Ya memang pihak sekolah ya memang tempat untuk mereka bisa tanyakan kebenarannya gitu. Kita bisa filter, kita bisa kasih tahu anak-anak yang ada di sini tuh nggak benar gitu ya, atau misalnya hal-hal fenomena apa yang terjadi itu yuk kita coba bahas dari sisi Alkitab seperti apa sih, kita sebagai orang Kristen tuh kita punya nilai-nilai seperti apa yang benar gitu di mata Tuhan gitu ya, beda dengan halnya di mata dunia gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan sih sebetulnya sekolah.
1: Ya, seorang anak diharapkan bisa bertumbuh nggak cuma dari segi akademis aja ya, tapi dari segi karakter dan kerohanian juga gitu. Tadi kan sudah dimention juga sama Miss Melissa ya. Nah, apakah sekolah Trimulya dan Bintang Mulia ini punya kegiatan rohani yang bisa mendorong anak-anak untuk bisa bertumbuh dengan iman mereka kepada Yesus Kristus? Contoh kegiatannya apa? Apakah mungkin kebaktian saja kah gitu? Karena kan biasanya di sekolah suka ada kebaktian atau mungkin ada cell group atau apa. Dan apakah para siswa juga dilibatkan secara aktif? Misalnya
0: ketika ibadah mereka ikut melayani atau seperti apa?
2: Oke, di TMBM pertumbuhan iman pada Yesus Kristus itu bukan cuma teori, gitu ya. Kan kita belajar agama nih, Bible, tidak, tapi memang kita mau praktekkan dalam kehidupan daily life mereka di sekolah. Jadi kita percaya karakter yang kuat tuh harus berakar pada iman yang sehat. Jadi kegiatan rohani yang kita lakukan yang tadi sudah disebutkan, devotion pagi itu wajib sifatnya, gitu ya. Jadi anak-anak harus berani untuk membagikan sesuatu, terutama memang udah ada panduannya ya, buku apa renungan harian. Tapi mereka juga bisa sharing di situ tentang pengalaman pribadi mereka bersama Yesus Kristus tentunya. Ya itu bisa menjadi saksi hidup di antara teman-teman di kelasnya. Lalu kita juga ada chapel, betul memang kita ada chapel mingguan. Biasanya kita ibadah tuh secara komunal dari kelas 7 sampai 9. Itu kita lakukan 1 minggu atau 2 minggu sekali. Bersyukur sekali GI Hokim Tong sangat support. Biasanya pendeta atau pengkhotbah yang datang itu memang mendapat support penuh dari GI Hokim Tong. Ya, kita bersyukur sekolah kita di bawah naungan gereja yang sangat luar biasa mensupport pendidikan di Bandung ini terutama ya. Lalu kita punya program retreat. Ya, kalau kita namanya Bless Camp. Ya, kita punya program retreat ini biasanya kita adakan di kelas 8 begitu. Kita pengen anak-anak benar-benar punya waktu khusus untuk merefleksikan, karena mereka sudah bisa mikir ya, anak-anak kelas 8 itu rata-rata usia sekitar 13 tahun, 14 tahun, mereka mulai bisa berpikir kritis bagaimana mereka harus menjalani hidup. Terus apa, kenapa saya hidup? Apa dan kenapa saya hidup? Terus siapa yang memberikan saya hidup? Jadi mereka harus mengenal juru selamat mereka. Mungkin di program retreat ini kami benar, di Bless Camp ini kami benar-benar pengen menstimulasi anak-anak gitu. Kamu harus berpikir bahwa kamu hidup itu tidak hanya sekedar hidup gitu, tapi punya misi yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup anak-anak ini. Kalau ditanya apakah anak-anak terlibat aktif, oh sangat aktif. Jadi kita itu kalau di chapel ataupun dari di retreat atau kegiatan pasca Natal, kita sangat melibatkan anak-anak. Tim worship leadernya, tim musiknya, bahkan tim multimedianya tuh anak-anak kita ajarin. Jadi anak-anak tuh udah jago banget tuh, bisa bikin PPT-nya, lalu bikin apa presentasi atau apa narasi-narasi slide-slide-nya dengan kreativitas mereka. Dan mereka juga di tim multimedia audionya mereka juga kita ajarin. Jadi mulai sejak SMP kita udah mulai ajari mereka dengan pengawasan ya tentunya ya. Jadi mereka tuh punya benar-benar berbagian dalam setiap pelayanan gitu, merasa punya andil penting ya untuk berbagian dalam pelayanan, tidak harus di atas mimbar.
0: Berarti kalau misalnya ada anak yang mau melayani di bidang multimedia tapi sama sekali nggak pernah punya pengalaman dari nol banget nih Pak, berarti akan didampingi dan diajari?
2: Pasti. Wow. Pasti. Kita punya apa guru-guru IT yang bisa. Lalu kita juga pernah nih di Trimulya tuh pernah kita bekerja sama dengan tim Digimin.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mendatangkan mereka, mereka melatih anak-anak kita juga bisa apa paham lah minimal sedikit bagaimana mengoperasikan alat-alat yang ada di aula gitu. Jadi kita benar-benar concern anak-anak berbagian. Jadi kita mau nyadarin mereka bahwa pelayanan itu tidak harus selalu di atas mimbar, tapi dimanapun bisa gitu.
0: Oke. Nah, di usia SMP juga kan mulai eksplor ke berbagai macam kegiatan ya gitu. Kalau tadi kan contohnya kalau di pelayanan mungkin kayak audio atau multimedia, mungkin di bidang lainnya ada musik, olahraga, atau bidang kreatif lainnya yang cukup banyak. Nah, bagaimana sekolah Trimulya dan Bintang Mulia membantu para siswa untuk bisa mengembangkan potensi itu?
3: Ya, kalau di jenjang SMP memang masa-masanya untuk mereka eksplor ya, masa-masanya untuk mereka cari tahu gitu ya, potensi apa sih yang mereka miliki gitu ya, kemampuan apa yang mereka bisa kembangin lagi gitu ya. Nah, di jenjang SMP ini Trimulya ataupun Bintang Mulia ini sangat memfasilitasi setiap siswa gitu ya untuk dapat mengeksplor potensi yang mereka miliki. Dengan apa? Dengan kita tuh banyak menyediakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kita punya berbagai macam ya, dari musik, akademik juga ada, olahraga gitu ya, seni, betul. Itu bidang ekstrakurikuler, tapi sebetulnya intranya sendiri juga cukup banyak gitu ya. Jadi enggak hanya kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi, tapi memang kegiatan intra kita sendiri juga kita rancang tuh sedemikian hingga sehingga setiap anak-anak tuh kita bisa explore gitu potensi-potensi mereka tuh punya apa aja sih anak-anak gitu ya, untuk mereka nanti masuk jenjang SMA kan udah beda ya jenjangnya. Betul. Gitu. Lalu tentunya sekolah Trimulya sama Bintang Mulia ini sekolah yang sangat mendukung gitu ya, punya setiap anak-anak itu pasti punya potensi yang kita sendiri suka kagum gitu ya ngelihatnya. Wah, ternyata anak ini tuh diem-diem ternyata punya potensi yang luar biasa gitu ya. Dan kita sangat mendukungnya. Gimana sih gitu ya kalau misalnya kita punya anak-anak yang berbakat, contoh misalnya tenis gitu ya, kita nggak punya nih eskul tenis, betul ya, di Trimulya pun kita nggak punya nih eskul tenis gitu ya, tapi anak ini punya bakat di tenis gitu. Nah, kita tuh dukung anak ini untuk tetap bisa ikut kejuaraan, tetap bisa berlatih gitu ya. Kan sering banget ya pasti ya yang namanya yang mau namanya jadi atlet tenis gitu ya, pasti mereka perlu banyak waktu juga untuk berlatih. Kita kasih mereka ruang gitu ya, untuk mereka boleh latihan, untuk mereka boleh bertanding gitu ya. Kita pasti akan dukung mereka gitu ya. Terus nanti gimana, pasti pertanyaannya kalau pembelajarannya gimana nih,
0: iya,
3: gitu, keteteran dong gitu ya, pasti yang ditanya itu ya. Nah, kita pasti bantu mereka gitu ya, kita akan sediakan materi-materi pembelajaran ini, kita akan kirimkan lewat LMS yang kita pakai saat ini. Jadi mereka nanti ketika lagi misalnya kejuaraan internasional gitu ya, misalnya lagi di luar negeri nih, mereka tetap masih bisa lihat lah ya materi-materi di sekolah ini seperti apa. Itu adalah salah satu dukungan yang bisa kita lakukan dari sekolah untuk membantu mereka tetap memiliki potensi yang mereka explore gitu.
0: Iya, iya. Jadi mungkin jangan khawatir kalau misalnya anaknya punya bakat yang mungkin belum ada kegiatan ekskulnya di sekolah,
3: iya,
0: tetap akan difasilitasi.
3: Betul.
0: Ya. Oke. Nah, kalau untuk perlombaan, apakah sekolah juga mendukung setiap siswa yang pengen berkompetisi baik secara akademik ataupun non akademik? Boleh diceritakan nggak beberapa perlombaan yang pernah diikuti oleh siswa TM dan BM?
2: Mungkin saya nggak bisa sampaikan semua, tapi ada beberapa yang kita intinya adalah TMBM itu kita mendukung. Tadi udah disampaikan, saya juga pernah punya murid yang memang atlet tenis level nasional. Sekolahnya itu dalam satu bulan itu cuma 2 minggu, jadi 2 minggunya itu ada di luar kota kalau nggak luar negeri. Kita tuh sangat support sekali gitu ya. Tapi kalau untuk lomba-lomba yang dikirimkan sekolah, tentunya kita juga berfokus seperti Olimpiade Sains Nasional yang di Dinas Pendidikan adakan. Lalu juga ada beberapa, contohnya kemarin aja di SMP itu ada yang datang ke saya, "Mister, saya boleh nggak ikut lomba Scratch?" Nah, itu apa itu? Saya juga bingung ya. Kayak bikin aplikasi game. Nah, gitu. Terus saya lihat, saya baca proposalnya, terus saya lihat juga anaknya punya kemampuan, terus secara nilai akademik tidak bermasalah, itu tuh baik. Saya kasih izin, bahkan boleh bawa nama bendera sekolah gitu ya, selama memang tidak mengganggu jam sekolah. Lalu kita juga, selain kan bentuk dukungan kita tuh selain cuma memberikan apa kesempatan berlomba, kita juga pendampingan. Jadi ada guru-guru yang memang punya potensi, bahkan kita juga panggil nih, kalau guru-guru perlu gitu. Ada lomba public speaking misalkan, okay, gitu ya. Kemarin tuh pernah kita ada lomba debat bahasa Inggris di BTC yang kita juara tuh, untuk level ada SMP ada SMA juga. Itu benar-benar yang kita juga panggil orang-orang tertentu yang mumpuni untuk melatih mereka. Jadi kalau kita bisa berikan yang terbaik, kenapa tidak?
3: Betul, kita fasilitasi.
2: Kita
3: ya,
2: fasilitasi.
3: Betul sekali ya, bukan cuma soal mentor dalam bahasa Inggris. Betul. Ya, dalam bidang lain pun
2: bidang
3: kita
2: lain
3: fasilitasi.
2: Kita bisa
3: gitu,
2: fasilitasi, kita tentunya akan sangat support sekali.
0: Oke, oke. Nah, bukan untuk masa depannya nggak cuma secara akademis aja ya. Ketika anak sudah terjun ke masyarakat dan bekerja misalnya, itu ada hal-hal lain yang juga penting, seperti cara mereka bersosialisasi, bagaimana mereka bisa berpikir kreatif dan percaya diri. Nah, apakah sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan non-akademis juga selain kegiatan di sekolah? Mungkin boleh diceritakan juga contohnya apa aja.
3: Kalau untuk kegiatan non-akademis, satu tadi ya, ada kegiatan ekstrakurikuler yang tadi saya sudah ceritakan, kita punya kegiatan yang sangat beragam. Selain itu ada kegiatan pengembangan kepemimpinan atau latihan dasar kepemimpinan, di mana anak-anak dilatih untuk dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang berani dan juga bertanggung jawab. Lalu kita juga punya kegiatan mission trip. Nah, ini anak-anak SMP itu dibawa untuk melihat ya, memiliki sikap, melihat di sana kondisi seperti apa. Mereka juga punya sikap empati dan kepedulian terhadap lingkungan. Lalu kita punya kegiatan-kegiatan klub, kita sebutnya klub gitu ya. Salah satunya adalah choir gitu ya, di mana siswa-siswi ini juga dibangun untuk memiliki rasa percaya diri dan juga disiplin dalam berlatih. Jadi kalau soal kegiatan non-akademis, wah banyak banget lah ya kalau diterima sama Bintang Mulia ya, Mister.
2: Banyak-banyak.
0: Oke, oke. Ya, masa SMP ini tentunya juga harus mempersiapkan siswa untuk ke jenjang berikutnya, dengan tantangan yang lebih besar lagi, yaitu jenjang SMA. ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, bagaimana sekolah membantu siswa menemukan minat dan bakat mereka serta mempersiapkan siswa ke langkah berikutnya? Mungkin di SMP ini tadi ya lagi explore, ini seru, semua gitu diambil. Tapi kan nanti tetap harus semakin dijuruskan lagi gitu ya, dispesifikan lagi. Nah, langkah apa yang diambil yang bisa sekolah bantu untuk mempersiapkan mereka? Kemudian apakah ada sesi konseling khusus untuk bimbingan karir misalnya atau pemilihan jurusan dari sekolah?
2: Jadi kami itu memiliki pendekatan yang sistematis agar siswa mengenal diri mereka dulu sebelum masuk ke jalur SMA. Kan di SMA tuh udah ada pemisahannya jalurnya gitu ya. Jadi kita tuh ada kegiatan eksplorasi melalui project, lalu kita juga ada ekskul. Tadi juga itu ekskul tuh bisa menstimulasi mereka punya talent di mana gitu ya. Projectnya itu lintas mata pelajaran. Nah, jadi mereka benar-benar tahu apa yang akan mereka pilih nanti di jenjang SMA. Lalu kita itu punya portfolio. Jadi siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 kita itu bantu mereka mendokumentasikan setiap pencapaian mereka, hasil karya mereka, lalu apapun yang mereka raih selama di SMP. Jadi mereka bisa lihat nih nanti pas di kelas 9 sebelum mereka masuk ke SMA, mereka bisa lihat pola kekuatan mereka secara minat bakat mereka tuh dari ada di mana gitu. Secara objektif mereka bisa melihat. Tadi dikatakan apakah ada konseling karir atau pemilihan jurusan? Oh, ada, pasti. Jadi kita ada layanan khusus untuk pendampingan. Ada nanti BK akan secara terarah, mereka juga akan mengadakan sesi untuk membahas studi lanjut. Jadi biasanya kita ada psikotes minat bakat dulu sebelum masuk ke SMA, terutama yang melanjutkan langsung ke jenjang SMA Trimulya ya, kita fasilitasi. Jadi mereka nanti ketika masuk mereka tidak salah pilih gitu ya, kurang lebih kemana sih tujuan rencana mereka supaya nanti kuliahnya juga nggak bingung gitu. Terus kita juga ada sharing session, biasanya kita undang nih alumni, kan teori aja kan biasanya kan. Nah, kita panggil nih alumni Trimulya yang sudah jadi somebody gitu ya, kita undang mereka, apalagi mereka yang bergerak di bidang profesional gitu ya, berbagi pengalaman ketika perjalanan mereka selama di SMP, SMA, pokoknya sekolah lulusan Trimulya kita undang. Lalu bisa agar anak-anak tuh bisa dapat gambaran yang real ya tentang pilihan karir di masa depan tuh begitu luas dan sangat possible untuk diraih. Itu yang paling penting.
0: Oke. Sebelum dilanjutkan obrolannya, kita akan break dulu sebentar. Kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih dalam program Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Dan masih juga bersama dengan Mr. Fervent dan juga Miss Melisa, ya, kepala sekolah dari Trimulya dan Bintang Mulia. Oke, usia remaja ini adalah usia di mana anak-anak lagi mencari jati diri, lagi suka eksplorasi diri juga gitu, dan mungkin juga dalam fase pemberontakan kecil ya. Ada juga yang gede, nggak cuma kecil. Kerjasama dan komunikasi antara orang tua dan sekolah tentunya penting sekali ya. Nah, bagaimana sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk bisa mendampingi anak di masa pertumbuhannya? Apakah ada kegiatan dari sekolah yang biasanya diadakan untuk para orang tua? Misalnya training untuk para orang tua supaya mereka juga bisa lebih memahami dan membantu anak dalam proses belajar dan pencarian jati diri.
1: Ya, sekolah tentunya dengan orang tua itu harus menjadi hubungannya partner ya. Jadi bukan, kita tuh bukan pemberi,
2: bukan seperti konsumen
1: gitu ya. Gitu ya. Jadi kita tuh sebetulnya sekolah dengan orang tua itu harus partner gitu ya. Oleh sebab itu kami terus membangun komunikasi dengan orang tua, agar kami sekolah dan orang tua tuh bisa sama-sama ya membimbing juga menemani siswa mencari tujuan hidup mereka yang sudah Tuhan titipkan pada setiap siswa. Nah itu yang memang tadi ya, hubungan partner tadi sih. Jadi memang itu yang kita mau bangun sama-sama dengan para orang tua. Selain itu juga ya memang sekolah dan juga guru-guru, kalau orang tua di rumah kan orang tuanya, kalau di sekolah ini orang tuanya anak-anak ya guru-guru gitu ya. Jadi kita sama-sama harus terus upgrade diri sih gitu ya. Sekolah juga memfasilitasi orang tua itu dengan mengadakan seminar atau workshop gitu ya, supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengupdate ilmu kita gitu ya, skill kita ketika kita berhadapan dengan anak-anak zaman now gitu ya, zaman generasi sekarang. Kalau di SMP kita udah di masa fase Gen Z terakhir nih gitu ya, kita bakal menerima Gen Alpha gitu di depan. Nah itu update-update ilmu kita kan perlu diupdate terus ya. Namanya orang tua nggak pernah ada sekolahnya gitu. Jadi kita sama-sama dengan orang tua di rumah dan orang tua di sekolah gitu ya, kita sama-sama update diri gitu, supaya kita sama-sama bantu anak-anak untuk mencari jati diri mereka, untuk mengembangkan mereka gitu ya, supaya tadi tujuan hidup mereka yang Tuhan titipin itu ya sama-sama tercapai gitu.
0: Dan pastinya tidak mudah ya, karena setiap anak juga punya keunikannya masing-masing.
1: Betul. Apalagi dengan generasi tadi ya, baru ini, generasi alpha ini ya, kita harus mengupdate diri lah gitu ya, untuk kita tahu lebih banyak lagi gimana cara handle anak-anak ini gitu.
0: Oke, ada pesan-pesan nggak untuk para orang tua yang mungkin sedang mendengarkan program ini?
2: Untuk para pendengar, para orang tua gitu ya, kami percaya orang tua dan siswa zaman sekarang itu sudah sangat pandai memilih sekolah tempat mereka akan menimba ilmu untuk masa depan mereka. Kami di SMPK Trimulya dan Bintang Mulia, kami sangat mengerti kebutuhan ini. Maka kami juga ingin tidak hanya sisi knowledge saja yang unggul, tetapi juga berkenaan dengan penguatan karakter yang berbasis kepada iman Kristus. Karena tantangan di masa depan bukan hanya tentang kepandaian, tapi siapa yang siap menghadapi dan mampu survive di hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian. So, mari para bapak ibu, orang tua siswa, saya mengundang bapak ibu sekalian untuk bergabung dengan SMPK Trimulya dan Bintang Mulia. Kita menjadi partner yang menghantarkan para buah hati kita untuk lebih handal dan mumpuni menghadapi masa depan. God bless you.
0: Mungkin dari Miss Melisa ada mau menambahkan?
1: Kalau dari saya, buat para orang tua yang mendengarkan, semangat. Tuhan tidak pernah salah menempatkan anak-anak menjadi anak-anak kita gitu ya. Mari bersama-sama dengan Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia kita berpartner membantu setiap anak-anak agar dapat mengembangkan diri dan menemukan tujuan hidup mereka yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.
0: Oke. Untuk para orang tua yang sedang mendengarkan dan mungkin ada yang tertarik dan pengen tahu lebih lanjut tentang Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia, boleh tolong diinfokan mungkin tentang sekolahnya atau mungkin ada pendaftaran dibukanya kapan dan persyaratannya seperti apa?
2: Oke. Buat para orang tua dan siswa yang memang berencana memasukkan anaknya ke Trimulya dan Bintang Mulia, bisa menghubungi langsung, nanti ada help desk yang akan membantu, nanti saya kasih nomor teleponnya. Kita rencana juga akan ada open house kira-kira biasanya di Agustus, okay. Di bulan Agustus nanti untuk penerimaan siswa didik baru. Nah, untuk help desk saya bisa kasih nomor telepon, mungkin bisa menghubungi di 0812 234 2000080 atau masuk saja ke web sekolah trimulia.sch.id. Ya, agar lebih terbuka nanti peluang untuk mendapatkan kursi di SMPK Trimulia dan Bintang Mulia.
1: Oke, Bintang Mulianya mungkin di Bintang Mulia sama open house pasti di sekitar bulan Agustus gitu ya. Untuk ke Bintang Mulia bisa menghubungi ke 0853-5399-5055 gitu ya. Atau boleh juga nih kalau mau lihat-lihat bisa lihat Instagram kami di @smpbintangmulia.
0: Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya ya untuk Bapak dan Ibu. Ya, masa SMP ini bukan hanya sekedar tentang naik jenjang aja, tapi juga proses bertumbuh, menemukan jati diri, belajar memahami dunia, dan juga membangun karakter. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bisa menjawab rasa penasaran banyak orang tua dan juga siswa tentang seperti apa sih sebenarnya kehidupan di SMP dan bagaimana sekolah bisa menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan anak secara utuh. Ya, sukses selalu untuk sekolah SMP Trimulia di Bintang Mulia.
2: Dan thank you.
0: Ya, sekarang waktunya juga untuk Grace, kemudian Mr. Farfan dan juga Miss Melissa pamit dari ruang dengar Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya aku mahal.
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: silahkan duduk, silahkan untuk hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan, Pang Adi akan memberitakan firman Tuhan.
1: Huang Chantao, wei wo men zhen dao.
2: Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami dari pagi di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami sampai sore ini. Kami boleh diberikan waktu untuk beribadah, bersekutu bersama saudara seiman, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami pribadi lepas pribadi. Buka hati, telinga, pikiran kami.
3: 开窍我们的心.

0: sehingga kami boleh mengerti. Terlebih berikan ketaatan sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
1: Amin.
0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai 34.
1: 今天我们看马可福音第五章从二十五节到三十四节。
0: Ya, ini adalah satu kisah yang ketika saya sampaikan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah sangat familiar.
1: 我相信当我要传讲这个话语的时候，大家也很熟悉的这个故事。
0: Ini adalah satu kisah tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun.
1: 只是讲到一个妇女。
0: Saya akan bacakan firman Tuhan dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28 dalam bahasa Indonesia. Nanti 29 sampai 34 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
1: 29节，于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说谁摸你吗？” 耶稣周围观看，要见做这事的女人，那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”
0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
1: 主所爱的弟兄姐妹, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
0: hal yang paling melelahkan dalam hidup kita ini sebenarnya bukanlah karena ada masalah dalam hidup ini.
1: 在我们的生活中让我们疲惫的不是我们的问题.
0: Tetapi yang melelahkan adalah berapa lama waktu masalah itu ada di dalam kehidupan kita.
1: 但是使我们疲惫的就是有多长的时间我们患上了一种的问题.
0: Bapak Ibu Saudara, setiap hari pasti pegang handphone, benar ya?
1: 那各位每天一定有用手机.
0: Bagi kita ini ringan atau berat?
1: 对我来说很重吗?
0: Ringan ya. Tapi bagaimana kalau misalnya saya katakan Bapak Ibu Saudara sekarang ambil handphonenya, pegang, angkat terus selama khotbah.
1: 手机很轻的，但是当我说请大家把手机举起来，讲到的时候一直举起。
0: Akan jadi berat, akan membuat kita lelah, tangan kita menjadi sakit.
1: 这会使我们很累，觉得很重了。
0: Kalau ada masalah dalam hidup kita, sakit satu hari lalu besoknya sembuh,
1: okay.那如果在你们身上有病，但是明天就好了，那就好了，没事。
0: Bagaimana kalau sakit sudah satu minggu minum obat dokter, bahkan sudah berganti-ganti dokter, tidak
1: sembuh-sembuh?但是如果病了一个礼拜，已经换了医生，吃了很多药，都还没有好。
0: Kita mulai lelah.
1: 我们就开始很累了。lelah
0: karena harus memikirkan ke dokter mana lagi supaya saya bisa sembuh.
1: 感觉疲惫，因为要再想，要再找那个医生，让我能够好。
0: Satu minggu ternyata sembuh, kita merasa wah puji Tuhan.
1: 一个礼拜以后能够好了，我们会说感谢主。
0: Bagaimana kalau satu bulan, satu tahun tidak sembuh juga?
1: 但是如果一个月、一年还没有好，那怎么办呢？
0: Bahkan kita sudah datang kepada pendeta untuk minta didoakan.
1: 甚至我们已经找了牧师，想求牧师为我们祷告。
0: Bisa saja di dalam kehidupan iman kita mulai goyah.
1: 也可能我们的信心开始动摇了。
0: Mulai undur karena merasa bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Tetapi hari ini kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa dikatakan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan bukan hanya satu hari, bukan hanya satu minggu, satu bulan, tetapi berapa lama? 12 tahun
1: lamanya.
0: Fisiknya tentu saja sudah lemah. Secara ekonomi juga pasti sudah habis-habisan. Lalu pada hari itu, pada waktu itu, dia mendengar tentang Yesus dan dia bertekad untuk apa? Untuk menjumpai Yesus. Pernahkah kita bertanya ketika membaca nas firman Tuhan ini, kenapa wanita ini harus menunggu sampai 12 tahun? Kenapa begitu lama baru mencari Yesus? Apakah Yesus adalah pilihan terakhir? Mungkin di dalam kehidupan kita seringkali Yesus adalah pilihan terakhir. Begitu mendengar vonis dokter, ini harus segera dioperasi, ini harus segera ditindaklanjuti, mungkin yang pertama kali kita pikirkan adalah ke rumah sakit mana, ke dokter mana.
1: Dan kalau ada yang bilang bahwa penyakit ini harus dioperasi, kita akan berpikir ke rumah sakit.
0: Tetapi apa yang terjadi pada wanita ini bukanlah seperti itu. Kalau kita melihat garis waktu sejarahnya, ada alasan yang logis kenapa wanita ini baru menjumpai Yesus di tahun ke-12 dia sakit pendarahan. Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu bahwa Yesus memulai pelayanannya di usia yang
1: ke-30.
0: Artinya, selama sebagian besar masa sakit wanita ini, Yesus belum tampil di publik. Jadi wanita ini sebenarnya bukan menjadikan Yesus sebagai pilihan terakhirnya. Tetapi kalau kita berbicara soal iman, iman itu harus memiliki subjek. Dan subjek imannya yaitu Yesus Sang Mesias, waktu itu belum menyatakan dirinya. Memang ini bukan kronologi yang pasti karena Alkitab tidak memberitahukan kepada kita, tetapi ini bisa menjadi satu gambaran yang menolong kita untuk melihat kenapa wanita ini baru 12 tahun sakit mencari Yesus. Tapi itulah waktu Tuhan. Tuhan bekerja di dalam waktunya.
1: Nah, justru
0: pada saat di titik terendah wanita ini, Yesus baru memulai pelayanannya, bahkan sedang ada di puncaknya. Terkadang kita merasa Tuhan terlalu lambat untuk memberikan pertolongannya. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan dirinya untuk menyatakan kuasanya di waktu yang tepat di dalam hidup kita. Apa yang mengubah arah hidup wanita ini? Ayat 27 tadi mengatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini adalah momen yang sangat penting di mana kabar tentang pelayanan Yesus yang sudah berjalan kurang lebih 1-2 tahun itu sampai kepada telinganya. Begitu dia mendengar tentang Yesus, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Tetapi dengan segenap sisa kekuatannya, dia bertekad untuk apa? Untuk berjumpa dengan Yesus. Markus menyatakan kepada kita bahwa wanita ini membisikkan di dalam hatinya secara terus menerus, asal ku jamah saja jubahnya.
1: Nah, maka Rasul说, 这个女人在她心里在想, 只要我触摸耶稣的衣裳,
0: asal ku jamah saja jubahnya,
1: 只要我触摸她的衣裳,
0: dia yakin bahwa dia akan mendapatkan kesembuhan.
1: 她相信她一定会痊愈.
0: Berita baik yang dia dengar bahwa Yesus telah melakukan pelayanannya dan ada di daerahnya, maka dia segera datang ke sana.
1: 他听到了那个耶稣复活的消息，在他面前呢，他就想办法去找他。
0: Ini adalah iman yang luar biasa.
1: 这就是很大的信心.
0: Karena kita tidak menemukan bahwa ada yang menjanjikan kepada dia bahwa ketika kamu bertemu dengan Yesus maka kamu akan sembuh.
1: 因为当时没有人向他承诺，如果你见了耶稣，一定会好的。
0: Tidak ada jaminan.
1: 没有保证的。
0: Bahkan Yesus sendiri tidak berbicara langsung kepada dia.
1: 甚至耶稣也没有亲自跟他说话的。
0: Tapi dia memilih untuk mempercayai apa yang dia dengarkan tentang apa yang sudah Yesus lakukan di dalam pelayanannya.
1: 但是他学习相信他听到的消息关于耶稣所做的服事的效果。
0: Roma 10 ayat 17, di sini iman wanita tumbuh karena ia memilih untuk lebih percaya kepada apa yang dia dengar tentang Yesus.
1: Roma 10:17说到这个妇女是因为相信耶稣所做的。
0: Pada akhirnya dia mengabaikan apa yang sudah dia dengar selama ini.
1: 后来他就忽略了他在这些年所听到的一件事。
0: Dan ini adalah satu respon yang tepat.
1: 这就是一个很正确的反应。
0: Ketika kita mendengarkan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus,
1: 当我们听到了耶稣所做的事情,
0: ketika kita mendengarkan tentang janji Allah,
1: 当我们听到了上帝的应许,
0: apa respon kita?
1: 我们的反应是如何呢?
0: Mengabaikannya karena kita sudah terlalu lelah menunggu,
1: 是不是我们忽略因为我们听等了很久?
0: Atau kita tetap beriman percaya bahwa janji Tuhan, apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, itu juga sanggup dia lakukan di dalam kehidupan kita sampai hari ini.
1: 或者我们还相信上帝做过的一些神迹，一定在我们身上会成就的。
0: Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan,
1: 神所爱的弟兄姐妹,
0: banyak orang Kristen yang seringkali salah paham tentang imannya.
1: 很多基督徒误会了他的信心。
0: Asal berdoa saja sudah cukup.
1: 只要祷告了就已经够了。
0: Tapi tidak melakukan apa-apa.
1: 但是没有做什么事。
0: Tentu saja ini keliru.
1: 当然这个是不对的。
0: Iman Kristen adalah iman yang aktif.
1: 基督徒的信心应该是积极的。
0: Saya rasa kita semua pernah mendengarkan tentang ora et labora, berdoa dan bekerja.
1: 我们已经听过了，祷告也有工作。
0: Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bagian dalam hidup kita yang kita wujudkan di dalam tindakan iman.
1: 另外一句话说，我们要有一个信心的表现，在我们的行动上实行出来。
0: Bapak Ibu sekarang coba kita berhayal sebentar.
1: 让我们先幻想一下。
0: Kalau kita ada di posisi seperti wanita ini yang mengalami sakit selama 12 tahun.
1: 因为我们在那个这个妇女的当时的那时候处境，有12年已经病了12年的时间。
0: Lalu kita mendengar bahwa Yesus ada di kota di mana tempat kita tinggal.
1: 我们听到耶稣来到我们所居住的城市。
0: Apa respon kita?
1: 我们反应是怎样呢?
0: Apakah kita akan tetap tinggal di rumah dan berpikir bahwa ya sudahlah, ini sudah nasib saya seperti ini, saya sudah enggak punya kekuatan lagi.
1: 我们是不是还是待在家里，心里想这是我的命，我没有办法了。
0: Atau kita mengumpulkan sisa-sisa kekuatan kita untuk berusaha menjumpai Yesus.
1: 或者我们想办法尽我们的所能去见耶稣。
0: Wanita ini mengambil resiko.
1: 这个妇女是走很大的风险。
0: Bahkan rasanya dia tidak punya pikiran untuk bisa berbicara dengan Yesus.
1: 甚至她没有想到她会跟耶稣谈话。
0: Makanya dia katakan asal kujamah saja jubahnya.
1: 所以她想只有她我触摸她的衣裳。
0: Kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa pada saat itu ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus.
1: 我们在圣经里看到，当时是有很多人拥挤耶稣。
0: Bisa kita bayangkan seorang yang sedang sakit, seorang yang sudah sangat lemah, itu harus berdesak-desakan dengan orang banyak demi menjamah jubah Yesus.
1: 那我们能够想象一个妇女已经病了好久，很弱了，还要去冲很多人当做冲。
0: Dan kita harus mengerti bahwa apa yang dia maksudkan ketika dia membisikkan di dalam hati dan pikirannya menjamah.
1: 那我们能够想，他怎样在他心里想，只要我能够触摸他的衣裳。
0: Bukan menjamah karena ketidaksengajaan, bisa saja karena kerumunan. Tangan sedang menjamah lalu tersenggol.
1: 不是因为在很多人，当时因为有很多人勇气，耶稣而来，不知不觉被推了，所以触碰到耶稣的衣裳。
0: Tapi satu tekad menjamah untuk melekatkan diri, menjamah benar-benar menjamah.
1: 乃是他出于他有一个心智，要积极的触摸耶稣。
0: Ada resiko yang dihadapi.
1: 要面临一个风险。
0: Di dalam perjanjian lama, orang yang mengalami pendarahan ketika menyentuh orang lain, maka itu dapat menajiskan.
1: 在旧约时代，一个血肉的妇女触摸了一个人，那么那个被触摸的那个已经污秽了。
0: Dan resikonya sangat besar. Bayangkan kalau misalnya orang banyak melihat seorang yang sedang mengalami pendarahan memegang seorang Yesus, mereka berpikir bahwa Yesus menjadi najis. Bisa saja orang banyak itu melempari batu atau melakukan tindakan kekerasan untuk memisahkannya dari Yesus.
1: 我们能够想象，如果很多人看到这个妇女触摸了那个耶稣，会认为这个耶稣已经成为污秽了，所以很多人会拿石头打死这个女人。
0: Tapi dia mengabaikan resiko itu.
1: 但是他忽略了那些风险。
0: Dan saat dia menjamah jubah Yesus,
1: 当他触摸了耶稣的衣裳，
0: bukan Yesus yang menjadi najis.
1: 不是耶稣成为污秽，
0: tetapi kekudusan dari Yesus itu yang menulari, yang membersihkan wanita itu.
1: 而是耶稣的圣洁洁净了她的污秽。
0: Satu logika yang dibalik oleh Yesus.
1: 一个反过来的逻辑。
0: Satu iman yang ditunjukkan dengan nyata.
1: 一个实现的信心。
0: Dalam kehidupan kita hari ini, apakah kita punya iman yang seperti itu?
1: 在我们今天的生活中，我们是否有这个信心？
0: Apakah kita sudah terlalu lelah dengan segala persoalan kehidupan kita?
1: 是不是我们因为我们所有的问题，是我们已经感到很疲惫了？
0: Lalu tak pernah lagi membawanya di dalam doa kepada Tuhan.
1: 是我们没有在祷告上再祈求。
0: Atau kita sampai hari ini meskipun belum ada jawaban, kita terus mendoakannya.
1: 或者虽然还没有答案，我们还是一直为那件事情祷告。
0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
1: 神所爱的弟兄姐妹,
0: kita sudah tahu endingnya seperti apa.
1: 我们已经知道了他的结局是怎样的。
0: Bahwa ketika dia menjamah jubahnya, dikatakan bahwa ada kuasa yang keluar dari Yesus kepada wanita itu dan dia sembuh.
1: 我们看到当他触摸了耶稣的时候，从耶稣身上有能力出来，使他的痊愈。
0: Tetapi kisah itu tidak berhenti hanya pada saat wanita itu sembuh.
1: 但是事情没有在这妇女痊愈了以后还没有结束的。
0: Yesus tidak ingin wanita ini hanya mendapatkan kesembuhan secara fisik.
1: 耶稣不要这个妇女只有身体上的医治。
0: Tetapi Yesus ingin wanita ini mendapatkan keselamatan, kesembuhan secara utuh.
1: 耶稣要她得到永远的福气，还有她的救恩。
0: Dan dikatakan bahwa imannya telah menyelamatkannya.
1: 所以说她的信心救了她。
0: Yesus bisa saja berpura-pura tidak tahu ketika jubahnya terjamah, tersentuh, lalu dia tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya, dia bisa saja terus berjalan. Tapi dia berhenti. Dan dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Bayangkan seorang Yesus yang begitu luar biasa masih mau untuk mencari siapa yang menjamah jubahnya di tengah kerumunan orang yang begitu banyak.
1: Mereka tadi ke wanita Yesus, dia harus tinggal lagi, harus dari banyak orang datang untuk bertanya siapa yang menjamah jubahnya.
0: Dikatakan perempuan itu menjadi takut dan gemetar, lalu dia menceritakan semuanya kepada Yesus. Dan respon Yesus bukannya marah, bukannya kesal. Kenapa kamu jamah jubahku ketika keadaanmu sedang najis?
1: 他向耶稣诉说了他的实情，耶稣没有骂他，为什么你摸我，是我污秽了。
0: Yesus justru berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
1: 耶稣说，女儿，你的信已经救了你。
0: Yesus merindukan adanya relasi.
1: 耶稣要一个个人的关系。
0: Dan seharusnya iman kita yang telah kita terima di dalam anugerah.
1: Nah, ingkai, kita sudah mulai sendirian, menerima keyakinan.
0: Itu juga membawa kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan.
1: Ya, supaya kita dapat menghubungi Tuhan dengan kuasa.
0: Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita?
1: Kita dalam kehidupan kita bisa melakukan apa?
0: Dari firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama adalah mari kita mengarahkan fokus kita kepada siapa, bukan apa. Bukan apa masalahku, tetapi kepada siapa yang dapat menolongku. Kita sudah menerima anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Bahkan Bapa sudah memberikan pemberian yang begitu besar yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Anaknya yang tunggal sudah diutus untuk mati di atas kayu salib. Masakan hal yang lain tidak diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Ketika sakit, penyakit mungkin diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika perekonomian, usaha mungkin sedang tidak lancar. Saya tahu semua kita pasti memikirkan bagaimana caranya untuk saya bisa terlepas dari pergumulan ini. Tetapi hari ini mari kita mengalihkan fokus. Daripada kita mencari cara dengan kekuatan kita, mari kita datang dulu kepada Tuhan, karena kita tahu Dialah yang dapat menolong kita. Yang kedua adalah isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti wanita yang sakit yang terus mengulang di dalam pikirannya dan hatinya, asal ku jamah saja, asal ku jamah saja. Yang terus bergema itulah yang mendorongnya untuk menjamah. Maka kita pun perlu untuk mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Salah satunya mungkin dengan Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam. Tentu saja firman Tuhan berbeda dari mantra atau jimat. Tetapi ini adalah pernyataan iman yang diperkatakan terus-menerus di dalam pikiran kita dan hati kita. Yang berkuasa bukan apa yang kita katakan, tetapi siapa yang kita percayai. Bisa kita bayangkan kalau di dalam pikiran kita, hati kita tidak ada firman Tuhan. Maka ketika kita bergumul, kita akan mudah sekali roboh imannya. Karena tidak ada yang menopang. Tapi kalau ada firman Tuhan, iblis mencoba untuk meruntuhkan kita, tetapi kita ingat firman Tuhan berkata demikian. Maka kita bisa tetap kuat. Yang ketiga adalah, jangan menyerah di tengah pergumulan. Wanita itu sudah menderita 12 tahun. Ini waktu yang sangat lama. Saya kalau sakit 3 hari saja rasanya sudah, wah, kalau bisa minum obat sebaik-baiknya biar cepat sembuh. Rasanya sudah sangat bosan karena tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa lakukan apa-apa selain berbaring. Tapi kenapa Markus mencatat kisah wanita yang sudah menderita pendarahan 12 tahun? Dia bisa saja menyerah, tinggal tunggu waktu aku mati.
1: 他会投降等死,
0: tapi dia tidak berhenti. Waktu kita memang berbeda dengan waktu Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Sudah berapa lama sesuatu hal terus didoakan?
1: 有什么事你已经祷告了很久?
0: Tapi biarlah firman Tuhan pada sore hari ini.
1: 但愿今天所听到的神的话,
0: mengingatkan kepada kita untuk jangan berhenti di tengah pergumulan kita.
1: 提醒我们能够不在挣扎中停止.
0: Seandainya wanita yang pendarahan 12 tahun ini menyerah di dalam kehidupannya, maka tidak akan ada kisah ini.
1: 如果这个女人在12年生病以后投降的话，当然没有这个故事了.
0: Satu perjumpaan dengan Yesus itu bisa mengubah cerita hidup kita.
1: 跟耶稣会面改变我们的生活.
0: Mungkin saja sakit kita tidak sembuh.
1: 也许我们的病没有好.
0: Usaha kita tidak kembali seperti semula.
1: 我们的事业也不回到原来.
0: Relasi antar anggota keluarga juga belum pulih.
1: 家庭的关系也没有好转.
0: Tapi perjumpaan dengan Yesus,
1: 跟耶稣会面,
0: itu dapat mengubah hati kita,
1: 能够改变我们的心,
0: dapat menopang iman kita,
1: 能够托住我们的信心,
0: dan memberikan pengharapan,
1: 给我们盼望.
0: Terakhir Bapak Ibu Saudara, marilah kita memegang janji Tuhan.
1: 最后让我们能够抓住神的应许,
0: bahwa dia tidak akan memberikan apa yang tidak dapat kita tanggung.
1: 那就是他不会赐给我们苦难，是我们不能承担的。
0: Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita.
1: 神会赐给我们力量。
0: Ibrani 4 ayat 16.
1: 希伯来书4章16节。
0: Mari kita sama-sama membacanya ya. Ibrani 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa ya. Firman Tuhan sendiri yang meminta kepada kita untuk apa? Datang dengan keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jangan takut. Tuhan tidak pernah terganggu oleh jamahan kita.
1: 上帝不会因我们的触摸而受影响.
0: Justru dia akan berhenti karena dia menghargai keberanian kita untuk datang kepadanya dan mengakui keterbatasan kita.
1: 他反而会停下来等待我们的承认，承认我们的无奈.
0: Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini,
1: 但愿今天下午的神的话,
0: memberikan pengharapan kepada kita.
1: 赐给我们盼望.
0: Pengharapan bukan karena kita mampu,
1: 不是因为我们有能力,
0: tapi karena kita tahu Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus.
1: 但是因为我们相信在耶稣里面我们的信心,
0: mengasihi kita.
1: 因为耶稣的爱, 爱我们.
0: Mari kita berdoa.
1: 我们一起祷告.
0: Bapa yang di surga,
1: 亲爱的天父,
0: kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang peduli.
1: 我们感谢你，因为你是我们关心我们的神。
0: Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mengerti.
1: 我们感谢你，因为你是明白我们的神。
0: Segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami,
1: 明白我们生活中所遭遇的一切事。
0: Bapa di surga,
1: 天上的父,
0: kalau hari ini,
1: 如果今天,
0: ada anak-anakmu yang datang menghampiri,
1: 有你神的儿女来朝见你。
0: Di dalam kelemahan mereka,
1: 在他们的软弱当中,
0: di dalam pergumulan mereka,
1: 在他们的挣扎当中,
0: yang mungkin sudah lama mereka terus doakan,
1: 也许他们已经祷告了很久,
0: tolong Tuhan kuatkan iman mereka,
1: 主啊求你坚固他们的信心,
0: topang iman mereka,
1: 托住他们的信心,
0: agar mereka tidak kehilangan pengharapan,
1: 让他们没有失去盼望.
0: Sama seperti wanita,
1: 好像生病的女人一样,
0: yang mengalami pendarahan selama 12 tahun,
1: 已经病了12年.
0: Dan biarlah Tuhan,
1: 主啊但愿,
0: Engkau yang akan terus bekerja di dalam kehidupan anak-anakmu.
1: 但愿你继续在你的儿女们当中的继续你的工作.
0: Ajar kami untuk sabar menantikan waktu Tuhan,
1: 教导我们能够忍耐地等待神的时间.
0: Dan berikan iman yang teguh, yang kokoh kepada kami,
1: 赐给我们坚固的信心.
0: Sehingga kami juga dapat berkata,
1: 让我们也能够说,
0: asal ku jamah saja jubahnya,
1: 只有我触摸
0: aku akan sembuh.
1: 我一定全力的.
0: Asal aku terus berdoa,
1: 只要我继续的祷告,
0: Tuhan akan kuatkan aku.
1: 神会坚固我.
0: Sekali lagi Tuhan,
1: 主我们再一次,
0: kami menyadari kelemahan kami,
1: 承认我们的软弱,
0: keterbatasan kami,
1: 我们的限制.
0: Oleh karena itu kami butuh pegangan yang kuat.
1: 所以我们需要坚固的保障.
0: Dan itu hanya kami dapat temukan di dalam Engkau.
1: 我们能够只有在你里面能够找到的.
0: Inilah doa kami,
1: 这是我们祷告,
0: permohonan kami,
1: 我们祈求,
0: yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus.
1: 奉告主耶稣基督的名.
0: Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih kepada Evangelis Mas Ngadi Putra yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
3: 谢谢黄江炳传道已经给我们
2: Tentunya firman Tuhan itu yang boleh menguatkan kita.
3: 但愿上帝的话可以给我们新的力量.
2: Yang boleh menjadi pegangan kehidupan kita.
3: 给我们坚固的依靠.
2: Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
3: 求主耶稣祝福大家.
2: Saat ini bersama-sama menaikkan doa syafaat kita.
3: 我们要开始一起祷告.
2: Silakan kalau yang mau duduk silakan, yang bisa berlutut boleh, yang duduk boleh.
3: 能够跪下来的弟兄姊妹可以跪下来祷告.
2: Kita percaya bahwa setiap doa kita Tuhan mendengar.
3: 我们深信上帝会听我们的祷告.
2: Kita akan berdoa pertama untuk GI Gadujati pengkhotbah tiap minggu.
3: 首先我们为礼拜天讲道的牧师和传道.
2: Kita juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu.
3: 我们也为主日学老师们.
2: Mari kita berdoa.
3: 我们一起祷告.
2: Bapa kami yang suci, penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan
3: berkhotbah di hari
2: datang di hadirat Tuhan
3: dengan hati Tuhan
2: murapi
3: persiapan mereka, Tuhan pimpin persiapan mereka ya Bapa dengan kuat kuasa Tuhan, dan kami juga mengingat setiap
2: persiapan setiap kebaktian yang akan berlangsung. Tuhan,
3: setiap aktivis, setiap yang akan melayani Tuhan di berbagai bidang, biarlah Tuhan juga menguduskan sehingga setiap yang melayani Engkau boleh melayani dengan kesungguhan hati. Dan melalui setiap pelayanan yang dilaksanakan Tuhan, entah itu di depan jemaat maupun juga di belakang layar, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan kuduskan dan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah melalui kebaktian yang dilaksanakan, setiap yang datang juga boleh dikuatkan dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pelayanan hari Minggu ke dalam tangan.
2: Kita juga akan berdoa untuk jemaat kita yang menghadapi persoalan, kesulitan di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Ya Bapa,
3: kondisi pada saat ini ya Bapa, kondisi politik, sosial dan ekonomi, ada jemaat yang menghadapi persoalan, kesulitan dan pergumulan, entah itu dalam hal ekonomi, entah itu dalam hubungan keluarga atau apapun itu juga ya Bapa. Biar Engkau yang memimpin setiap jemaat Tuhan untuk boleh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, seperti juga iman wanita yang baru saja kami renungkan ya Bapa, iman yang terus berdoa, tetapi juga iman yang bersedia bertindak dan bersedia Tuhan pakai dengan cara yang tepat yang Tuhan ingin kami lakukan di tengah kehidupan kami. Kami serahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus.
2: Supaya kami tidak menyerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita juga berdoa bagi wilayah Jawa Barat yang menghadapi kepadatan penduduk dan tantangan kesehatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang memohon perlindungan di Tuhan buat wilayah kami Jawa Barat Tuhan, yang saat ini menghadapi tantangan besar karena kepadatan penduduk dan isu kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin, aparat dan seluruh masyarakat dalam menata kota agar tetap nyaman dan aman. Berikan kebijaksanaan Tuhan dalam pengelola ruang infrastruktur pelayanan publik agar mereka boleh mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kami juga memohon Tuhan agar Engkau meningkatkan pelayanan kesehatan
4: memberikan kekuatan keahlian kepada para tenaga medis, serta melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit. Lindungi setiap keluarga dan kami semua, Tuhan, dari bahaya penyakit. Tuhan, berikan kepada kami kesehatan kekuatan. Tuhan, tuntunlah seluruh rakyat Jawa Barat ini, Tuhan, agar tetap bersatu, saling menjaga dan upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu mendengar setiap doa kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk kecelakaan kereta api di Bekasi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Mari kita doakan bersama. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke Tuhan
3: Bekasi, keprihatinan
4: atas kecelakaan kereta api di Bekasi, Tuhan. Kami berdoa bagi semua korban dan keluarga mereka. Kiranya Engkau memberikan penghiburan yang mendalam, kekuatan dalam hati mereka yang berduka. Bagi mereka yang terluka, Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan untuk bangkit kembali. Tuhan, kami juga memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemerintah dan pihak terkait. Berikan mereka, Tuhan. Tuhan, visi memperbaiki sistem keselamatan transportasi. Lindungi pemimpin dan mereka mengambil keputusan keselamatan rakyat, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau sumber penghiburan, penyelesaian segala persoalan bangsa kami, ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami, negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam
3: doa
4: dan mengucapkan syukur. Amin. Kita juga akan berdoa bagi negara Laos. Laos yang saat ini adalah dalam sistem sosialis. Di mana negara tersebut ada pembatasan kegiatan keagamaan. Mari kita doakan bersama.
3: Kami datang ke hadirat
4: Tuhan dengan hati penuh doa dan bagi bangsa Laos, ya Tuhan. Engkau mengetahui, Tuhan, situasi saat ini, Tuhan, kepada mereka. Pembatasan kegiatan agama seringkali mereka menjadi tantangan bagi orang percaya, terutama di daerah pedesaan dan suku minoritas. Kami berdoa, Tuhan, agar Engkau menguatkan iman mereka yang percaya kepadamu, berikan kepada mereka keberanian, hikmat, dan Roh Kudus, Tuhan, agar mereka tetap setia menjalankan iman mereka di tengah segala tekanan dan tantangan yang ada. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka agar mampu menjadi saksi Kristus yang setia. Lindungi mereka, Tuhan, dari segala bentuk ancaman dan tekanan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa dan mohon, Tuhan, kehadiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang telah jemaat kita sampaikan. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sedang lemah, jauh dari Tuhan dan undur dalam imannya. Kiranya Tuhan memanggil kembali mereka untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
3: Bapa
4: di surga, pada sore hari ini, Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, untuk sanak famili kami, orang tua kami. Kami berdoa, Tuhan, untuk AN dan semua di Peoria, Tuhan. Mereka berdoa untuknya, anak-anaknya, Tuhan, Yesus, Tuhan, dan Engkau. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan dalam keluarga CN ini, Tuhan. Engkau tahu Kau adalah sumber dari segala pergumulan. Mohon Tuhan, Kau akan mendengar setiap doa teman-teman dan keluarganya. Beliau adalah anak orang yang takut akan Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak adik dari Chomi, Apelia, Awan, Cincin, Apeng, Oyenan, Yoyentai. Tuhan, Kau memberkati Bapa setiap pergumulan apa yang didoakan oleh Chomin, Tuhan, untuk saudara-saudaranya, Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, mereka mungkin undur dalam Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, Kau apa yang menjadi kelemahannya, Tuhan, untuk keluarga Apeng. Juga Tuhan, Kau berdoa berkati setiap pergumulan kehidupannya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk sanak famili Miing, Lameilan Ing. Engkau tahu, Tuhan, Miing mendoakan untuk saudaranya ini, Tuhan. Engkau akan berbelas kasihan untuk setiap doa-doa yang dipanjatkan. Kami juga berdoa untuk Supli, untuk berdoa untuk kokonya, Chandra Tuhan yang undur daripada Tuhan. Kau mengabulkan Tuhan setiap doa Sukli sehingga dia boleh menjadi berkat kepada kokohnya, sehingga boleh datang kembali kepada Tuhan dan mau Tuhan beribadah terhadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa-doa yang boleh kami panjatkan pada sore hari ini. Mari kita juga berdoa untuk kebutuhan jemaat kita yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gangguan mental yang terjadi di saudara kami di KU2 ya Bapak. Keluarga KNTS dan KR Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kelemahan sehingga dia mengalami gangguan mental. Tuhan, Kau kuatkan keluarganya. Boleh menjadi penopang ya Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan yang kena gangguan mental, roh takut akan Tuhan. Biar kuasa kegelapan boleh Kau usir dalam keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau penuh belas kasihan, Kau akan menguasai kehidupan mereka. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk KU2 Erwin 4 tahun yang menderita talasemia Tuhan. Kau turut campur tangan Tuhan untuk Erwin yang menderita penyakit. Dia masih kecil ya Tuhan, tapi Tuhan Kau tahu apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan Erwin Tuhan, dalam masa kecilnya Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk KU2 Lydia dan Kurnia yang kena stroke dan syaraf ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan dalam setiap doa, dalam setiap kelemahan tubuhnya ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk Yongki dalam gangguan prostat. Tuhan akan memberkati Tuhan. Setiap apa yang menjadi sakit penyakitnya boleh dia terus bersandar kepada Tuhan. Untuk KU2 juga Benyamin dan Handi Helmina Tuhan, Kau berkati Tuhan dalam setiap penyakitnya dia mengalami pulihkan dengan obat-obatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati untuk Stephen Raditya yang telah operasi transplantasi ginjal Tuhan. Terima kasih untuk ginjal yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan terus memulihkan. Segala puji hormat kami naikkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya semua doa-doa ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai penutup doa kita hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, yang lemah dikuatkan. Kita nyanyikan dengan penuh iman.

0: Sebagai doa penutup, mari kita sama-sama doakan doa Bapa kami.
1: 我们以主祷文结束我们今天下午的祷告会。
0: Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikhususkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersaat teduh dan mengakhiri ibadah sore hari ini.
1: Mo tau san hui.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tu Yesu, 祝福大家.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom, selamat pagi Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Engkau kembali memberikan kami kesempatan, juga kekuatan untuk bisa bangun, untuk bisa kembali menghirup udara segar, dan mendengarkan, merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang memimpin perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami setiap pribadi, dan biarlah melalui perenungan ini juga kami kembali dikuatkan, kami kembali diberikan semangat untuk terus melanjutkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Selamat pagi pendengar Suara Indah. Bersyukur untuk pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 126 dengan

judul perenungan pada pagi hari ini, Kelegaan dan Pengharapan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 126. Pendengar suara indah, ada yang mungkin familiar dengan sebuah film yang berjudul Miracles from Heaven yang dirilis sekitar tahun 2016 silam, yang diambil dari sebuah kisah nyata. Saya tidak tahu apakah pendengar suara indah pernah menontonnya atau belum, tetapi izinkan saya untuk sedikit menceritakan kisah dari film tersebut. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengalami pergumulan yang hebat. Salah satu anaknya secara tiba-tiba mengalami penyakit langka. Awalnya sang ibu hanya berpikir mungkin penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya selama sebulan atau mungkin dua bulan. Tapi seiringnya berjalan waktu, penyakit ini justru semakin parah. Sang ibu yang sangat mengasihi anaknya pada saat itu sangat kebingungan, harus bagaimana? Sang anak semakin hari semakin memburuk keadaannya. Dia tidak bisa makan dengan sembarangan dan dia selalu mengeluarkan makanannya. Dia hanya bisa melihat saudara-saudaranya makan enak. Betapa sakitnya hati sang ibu melihat buah hatinya sangat menderita. Tekanan demi tekanan terus terjadi, hari demi hari sangat berat untuk dilalui oleh keluarga ini. Hingga suatu waktu anak ini mengalami kecelakaan hebat, di mana organ-organ tubuh dia yang sebelumnya sudah rusak semakin rusak, bahkan ada yang hampir tidak berfungsi. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya sudah putus asa. Mereka sudah tidak memiliki harapan kembali. Mereka berpikir anak ini sudah meninggal. Hingga akhirnya sang dokter datang kepada kedua orang tua anak tersebut. Ibu, bapak, anak ibu sudah siuman dan semua penyakitnya sudah sembuh. Pendengar suara indah, mungkin terdengar ini satu hal yang mustahil, tapi film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Apa yang kita rasakan ketika kita mendengar perkataan dokter tersebut? Saya percaya kita semua akan senang. Bukan hanya senang yang biasa, tapi sangat-sangat senang. Terlebih anggota keluarga dari sang anak, orang tua, dan adik kakaknya. Tentu mereka mengalami sukacita yang begitu besar yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka rasakan. Pendengar suara indah, begitu pula yang dirasakan oleh bangsa Israel dalam Mazmur 126 ini. Bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami penderitaan yang begitu menakutkan, yaitu penawanan di Babel. Mereka sangat putus asa. Mereka merasa sudah tidak ada lagi harapan. Mereka berpikir sepertinya mereka akan menghabiskan hidupnya dalam penawanan ini. Tetapi di tengah keputusasaan bangsa Israel, Allah memberikan harapan kepada mereka. Di tengah-tengah keterpurukan yang begitu lama, penderitaan yang begitu menyakitkan, mereka menemukan secercah harapan. Kita dapat melihat ungkapan sukacita yang begitu besar itu melalui Mazmur yang tadi kita baca. Oleh karena sukacita yang begitu besar, bangsa Israel merespon dengan dua cara. Jika kita membuka Alkitab, kita dapat melihat terjadi pembagian ayat atau terdapat sebuah spasi besar di tengah-tengah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Itu merupakan pembagian dua respon yang diberikan oleh bangsa Israel. Mari kita akan melihat bersama-sama dua respon tersebut. Saya berharap Bapak Ibu dan pendengar Suara Indah yang lain bisa sambil membuka Alkitabnya, baik itu di HP maupun di Alkitab, agar bisa mengikuti perenungan firman pada pagi hari ini dengan lebih baik. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah melalui pujian. Setelah mendapatkan kelegaan dan pengharapan yang besar, pemazmur menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel saat mendapatkan kelegaan tersebut. Respon pertama yang diberikan oleh bangsa Israel ialah memuji Tuhan. Mereka sangat bersuka cita, terlihat dari perkataan pemazmur di ayat yang pertama. Dikatakan keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya bahwa seharusnya mereka tidak mengalami itu, tapi karena Allah yang begitu besar, mereka mengalami pengharapan itu. Harapan itu ada, sukacita itu mereka alami, layaknya seperti mendapatkan sesuatu hal yang mustahil, seolah-olah kelegaan ini seperti sebuah mimpi. Lebih lanjut dalam ayat yang kedua dikatakan mulut kita penuh dengan tertawa. Ungkapan sukacita mereka sangat menarik. Mereka seolah-olah tidak bisa berkata-kata, saking senangnya mereka. Mereka hanya bisa tertawa dan kegirangan. Bisa kita bayangkan betapa besarnya perasaan lega yang mereka rasakan, seperti kelegaan yang keluarga di film Miracle from Heaven rasakan. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu berat, di tengah keputusasaan yang begitu melelahkan dan tidak ada harapan, tiba-tiba datang harapan dan kelegaan yang diberikan oleh Allah. Dan di ayat yang kedua B, mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau saya membayangkan begitu ya, mungkin pada saat itu mereka sedang lari-lari kegirangan sambil berteriak, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kami. Kalau zaman dulu sudah ada WhatsApp atau Instagram, mungkin mereka akan cepat-cepat menulis di WA story atau di Instagram story apa yang mereka rasakan menggunakan caps lock, huruf besar semuanya, biar semua orang tahu kalau Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Ini ungkapan sukacita yang begitu besar yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tambah lagi di ayat yang ketiga, pemazmur menegaskan lagi bahwa ini semua berasal dari Allah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari dan mengakui siapa yang memberikan mereka pengharapan, yaitu Allah. Mereka tidak melupakan Allah. Sukacita yang sama seharusnya kita alami saat mendapatkan kelegaan dan pengharapan dari Allah. Apa yang menjadi respon pertama kita saat mendapatkan kelegaan di tengah penderitaan begitu berat? Memuji usaha sendiri atau memuji pekerjaan Tuhan? Pendengar Suara Indah, tidak dapat dipungkiri, terkadang di saat kita mendapatkan kelegaan, hal pertama yang dilakukan adalah kita memuji diri kita sendiri. Mungkin kita berkata, ah, memang harusnya ini yang terjadi dalam hidupku. Atau kita malah memuji diri kita sendiri dengan berkata, wah memang, untung aja aku melakuin itu. Atau mungkin kita mati rasa dan berkata, ya namanya juga penderitaan, pasti akan ada kelegaan lah. Tidak ada rasa syukur yang kita lontarkan. Terkadang kita lupa bahwa ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita semata-mata hanya anugerah Tuhan. Dari respon bangsa Israel kita dapat melihat bahwa hal pertama yang mereka ingat saat mendapatkan kelegaan adalah Allah. Allah yang terus bekerja, Allah yang tidak membiarkan anaknya menderita. Dan ungkapan rasa syukur yang besar mereka berikan kepada Allah yang sudah memberikan mereka kelegaan. Dan pendengar Suara Indah, tidak hanya memuji Tuhan, tapi respon kedua yang diberikan bangsa Israel adalah mendoakan mereka yang masih dalam penderitaan. Respon ini mungkin menjadi respon yang cukup unik. Kita cukup biasa mendengar respon dari sukacita adalah memuji Tuhan dan mengucap syukur. Tetapi kali ini respon yang unik adalah bangsa Israel tidak melupakan kawan-kawannya yang masih dalam penawanan. Di ayat yang keempat hingga enam, mereka mendoakan rekan-rekannya yang masih ada di sana. Ketika mereka bersukacita, mereka mengingat bahwa masih ada orang-orang yang menderita. Sehingga bangsa Israel yang sudah berhasil keluar dari penderitaan memberikan semangat dan seolah-olah berkata, pengharapan masih ada untuk kamu kawan. Oleh karena itu,
Mari kita sama-sama melihat kata demi kata dari doa bangsa Israel. Ayat yang keempat, dikatakan pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti batang air kering di tanah Negeb. Maksud dari perkataan memulihkan bangsa batang air di tanah Negeb itu, bahwa di tanah Negeb itu adalah daerah yang sangat besar, gersang. Bukan suatu hal yang aneh saat batang air kering berada di tanah Negeb. Maksudnya adalah di saat musim hujan, batang air yang kering tersebut dengan tiba-tiba menjadi aliran air. Ini yang dikatakan oleh pemazmur gitu ya, dikatakan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di tengah tanah Negeb yang kering, justru batang air kering ini hal yang biasa. Tapi ketika dikatakan memulihkan batang air, seolah-olah ada aliran air. Tiba-tiba yang kering tadi itu menjadi aliran air. Ini merupakan sebuah keajaiban yang besar dalam tanah Negeb yang sangat gersang. Bayangkan di tengah padang gurun yang gersang, kering, panas, terdapat sebuah aliran air dari sebuah batang kering yang mustahil dan unik. Oleh karena itu bangsa Israel secara tersirat berkata, Tuhan dapat memulihkan sesuatu yang mustahil, dipulihkan seperti batang air kering di tanah Negeb yang tiba-tiba dapat menjadi sebuah aliran air. Di ayat yang kelima A dan 6A dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kata-kata mencucurkan air mata dan menangis merupakan sebuah gambaran betapa beratnya kehidupan mereka dan betapa dalamnya kesusahan hati. Sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan selalu ada air mata mengalir dari matanya. Bayangkan oleh kita semua setiap hari tangisan selalu ada, rintihan kesakitan, bukan hanya fisik yang lelah tapi hati dan mental pun lelah. Kita aja yang selama setahun mengalami pandemik, betapa menderitanya kita, betapa jenuhnya diri kita. Hari-hari dipenuhi oleh tangisan, keluhan, capek, dan masih banyak lagi. Bagaimana bangsa Israel berada di tawanan yang sangat lama dan menderita itu? Sangat wajar saat mereka menangis setiap harinya. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Pemazmur menuliskan dalam ayat 5b dan 6b. Ketika pemazmur mengatakan orang-orang yang menangis dengan mencucurkan air mata. Tapi pemazmur juga berkatakan akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika di ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur menggunakan kata pasti dalam ayat yang ke-6b, menunjukkan sebuah keyakinan dan doa bahwa pengharapan itu pasti ada untuk mereka yang masih dalam penawanan dan penderitaan. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur dengan sorak-sorai. Sama seperti ayat yang kedua, bangsa Israel berdoa dan sangat berharap kepada Tuhan untuk memberikan kelegaan yang sama kepada mereka yang masih dalam penderitaan. Saya rasa doa ini bukan hanya dilontarkan untuk mereka yang masih ada dalam penawanan, tapi juga untuk setiap kita hari ini yang sedang dalam pergumulan melewati hari demi hari yang mungkin sangat berat ini. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa pengharapan itu masih dan pasti ada untuk kita. Dan kita diingatkan bahwa untuk tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang kita tahu bahwa mereka sedang dalam pergumulan. Mungkin kita menganggap doa adalah hal yang biasa, hal yang klise. Setiap ada orang yang bergumul, biasa kita akan berkata, aku dukung dalam doa ya. Tapi pertanyaannya benar gak sih kita doakan? Pemazmur mengajak kita melihat bahwa doa itu bukan hal yang klise, bukan hanya sampai di omongan aku dukung dalam doa ya, tetapi sebuah hal yang besar dan respon yang benar. Doa sebuah hal yang klise tetapi sebuah respon yang akan memiliki dampak yang besar. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa memiliki kekuatan yang besar, kuasa yang sangat besar. Jadi jangan pernah kita menyepelekan doa. Pendengar Suara Indah, mungkin saat ini kita merasa mana pengharapan dari Tuhan.
Saya bertahun-tahun bergumul dengan hal ini. Sampai sekarang gak ada kelegaan dari Tuhan. Atau kita berkata, bukan pengharapan yang datang, justru penderitaan demi penderitaan yang terus datang dalam kehidupan saya. Sadarkah kita bahwa sesungguhnya kelegaan terbesar itu sudah kita dapatkan? Sadarkah kita bahwa pengharapan terbesar sudah Tuhan berikan kepada kita? Yaitu lepasnya kita dari akar segala penderitaan, yaitu dosa. Dosa membawa kita kepada sebuah penderitaan besar. Dosa membawa kita kepada kematian kekal, membuat kita tidak memiliki harapan, tidak bisa berelasi lagi dengan Allah. Tetapi Allah sudah memberikan kelegaan terbesar itu kepada kita. Kita yang gak ada harapan dan seharusnya tidak mendapatkan harapan itu, tetapi Yesus datang ke dunia dan memberikan harapan itu. Karya agung di kayu salib seolah-olah memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sesuatu yang mustahil, tapi hal itulah yang terjadi ketika mengirimkan anak satu-satunya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ia rela mati, ia rela disakiti, ia rela menderita penderitaan yang besar. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk memberikan kelegaan kepada kita. Jika bayangkan itu semua dialami oleh kita, rasanya saya juga tidak akan sanggup. Penderitaan di dunia saja seringkali ingin menyerah, ingin putus asa. Apalagi penderitaan kekal. Oleh karena itu, kita harus bersandar kepadanya, karena hanya Dia yang mampu memberikan kita kelegaan tersebut. Hanya Yesus yang mampu. Oleh karena Yesus, kita dipulihkan dan kita tidak perlu menderita kekal. Penderitaan kekal tidak perlu kita alami karena Yesus. Penderitaan di dunia saja seringkali kita ingin menyerah, apalagi penderitaan kekal. Dan inilah satu berita baik bagi kita. Penderitaan kekal kita, akar dari penderitaan kita, sudah dipulihkan. Kelegaan terbesar sudah dialami. Pendengar Suara Indah, coba kita mengingat kembali, apa sih kelegaan-kelegaan kecil yang sering kita lewatkan? Ketika pagi-pagi kita bisa bangun, membuka mata, ketika kita bisa bernafas lega, ketika kita bisa menggerakkan tangan-tangan kita, ketika kita bisa melangkah, ketika kita bisa makan, ketika kita bisa melihat warna-warna yang begitu indah. Bukankah itu juga menjadi satu kelegaan, kelegaan kecil yang sering kita lewatkan? Kadang kita berpikir memang sudah seharusnya kita mengalami itu. Tetapi bukankah hal-hal itu justru satu kelegaan-kelegaan kecil, pengharapan-pengharapan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita? Dan ketika kita mengingatkan hal itu, apa respon kita? Mengucap syukur? Atau kita lupa bahwa itu semua adalah pekerjaan tangan Tuhan? Hari ini mungkin kita masih dalam pergumulan yang berat, kesesakan yang sudah begitu lama kita alami. Di tengah kesesakan dan pergumulan itu, kita ingat ada Tuhan yang memeluk kita, ada Tuhan yang memberikan kelegaan. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat kelegaan yang Tuhan beri, tapi di kemudian hari, di saat kita mendapatkan kelegaan itu, baik kelegaan kecil maupun besar, kita tahu apa yang kita respon, yaitu memuji Tuhan, sebab itu semua kita dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Bagi pendengar Suara Indah yang mungkin sedang menghadapi hari ini dengan langkah kaki yang berat, dengan hembusan nafas yang berat, ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan lagi mengulurkan tangannya ke kita. Kita mau enggak menjamah tangan Tuhan, menyerahkan kembali penderitaan kita dan berkata, thank you Tuhan, udah gak pernah lepasin lagi tangan-Mu. Tuhan selalu menggandeng tanganku dan selalu hadir
memberikan ketenangan, juga pengharapan. Hari ini, melalui perenungan firman Tuhan, setiap kita kembali diajak untuk melihat kelegaan-kelegaan kecil yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan kelegaan besar bagi kita. Maukah hari ini kita memulai hari dengan ungkapan syukur, dengan memuji Tuhan, dan terlebih mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ketika kelegaan terbesar kami sudah terima. Penderitaan besar sudah Tuhan pulihkan dalam hidup kami. Dan hari ini, di tengah segala pergumulan kami, kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kami pengharapan bahwa kelegaan dan pengharapan sedang menanti kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sertai setiap kami. Bagi pendengar suara indah yang hari ini melangkahkan kakinya dengan begitu berat, menghembuskan nafasnya dengan begitu berat, Tuhan, tolong beri ketenangan kepada mereka. Tuhan, tolong berikan damai sejahtera kepada mereka. Kiranya damai sejahtera dan ketenangan Tuhan terus berlimpah dalam hidup mereka. Dan terlebih lagi mereka bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami menyadari bukan hanya kami yang mengalami penderitaan ini, tapi mungkin ada orang-orang di sekitar kami juga yang melangkahkan kakinya dengan berat, menghembuskan nafasnya dengan berat. Kami mau berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan kepada mereka. Tuhan yang memberikan kelegaan kepada mereka. Mungkin penderitaan itu tidak langsung selesai, tetapi kiranya sukacita sejati terus mereka rasakan. Thank you Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami. Dan kiranya setiap firman Tuhan yang diberitakan hari ini dapat menjadi kekuatan untuk kami bisa melangkah setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS dan atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan saat ini saya akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang sudah diberikan melalui SMS atau WhatsApp. Dan saat ini saya juga mengajak pendengar Suara Indah dimanapun berada untuk sama-sama bersatu dalam doa, untuk sama-sama mendoakan setiap rekan-rekan, setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul. Seperti kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ketika kita diberikan kelegaan, bukan hanya mengucap syukur, tapi kita juga berdoa, mengingat setiap orang-orang di luar sana yang sedang dalam pergumulan. Yang pertama, kita sama-sama berdoa untuk pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengingat untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya, anak Revalina dalam studinya, juga pekerjaan suaminya. Ada Bapak Lukas yang bersyukur Ibu Popon sudah sembuh dari kanker kelenjar getah bening dan masa pemulihan. Berdoa untuk Nehemia Natasha yang mencari pekerjaan juga pasangan hidup. Untuk Bapak Krisine di Geger Kalong, kesembuhan pasca stroke, juga anak Joakim Sine hipotonus, juga penjualan rumah. Berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis, pengobatan gejala katarak, sakit lutut, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Ibu Iin, untuk anak Wulan akan dioperasi hari Rabu karena ada miom di kandungannya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus menolong setiap pendengar Suara Indah yang sedang bergumul dengan hal kesehatan juga bersyukur atas kesembuhan. Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus berkati di tengah pergumulan ini. Setiap pendengar Suara Indah diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera sehingga dapat melewati pergumulan kesehatan ini dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang selanjutnya kita akan sama-sama berdoa bagi pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga teringat untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dengan pekerjaan, studi, juga pasangan hidup. Ada Sharon dan Sherlyn, ada Susan, ada Maureen, ada Keisha, Angelina, ada Abed, juga ada Alex. Setiap mereka, anak-anakmu yang sedang bergumul ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan di waktu yang tepat, juga Tuhan juga memberikan semangat kepada mereka untuk mereka mau melangkahkan kakinya dan mau terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup ini bukan tentang diri kita, tapi tentang Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati untuk keluarga mereka, juga untuk setiap diri mereka. Biarlah setiap mereka juga terus memiliki pengharapan dalam Kristus. Tuhan berkati untuk setiap pendengar Suara Indah lainnya yang sedang mendengarkan hari ini. Setiap mereka yang bergumul dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi, Tuhan yang menjamah setiap mereka, berikan ketenangan juga damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang berulang tahun di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan kepada pendengar Suara Indah yang berulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya damai sejahtera dan sukacita sejati dari Tuhan terus melimpah. Dan hari ini kita akan berdoa untuk Ibu Yanti Sucianti, untuk Bapak Adi El Gibran, untuk Saudari Devi, juga Bapak Antonius Budi yang berulang tahun pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan terus limpahkan kepada keempat pendengar Suara Indah. Ada Ibu Yanti, ada Bapak Adi, ada Saudari Devi, juga Bapak Antonius. Bersyukur untuk setiap anugerah demi anugerah yang dirasakan. Kiranya Tuhan di usia yang baru ini, keempat pendengar Suara Indah ini diberikan terus kekuatan, diberikan terus pengharapan, juga kehidupan mereka juga terus menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Setiap pergumulan, setiap harapan, kiranya bisa
Tuhan terus tolong, kiranya Tuhan yang terus sertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keempat rekan-rekan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami, juga seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar Suara Indah yang dengan setia mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Teresta, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Berita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.